0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Lampu 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 8 pagi ini ya, yang tidak sendirian teman Pro 2, tentunya di pagi hari ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik, khususnya bagi teman-teman mahasiswa nih maupun orang tua yang mungkin ada pertimbangan pilihan pendidikan di jurnalistik nih teman Pro 2. Tapi memang masih banyak yang beranggapan ya bahwa lulusan jurnalistik itu hanya menjadi wartawan. Padahal nih teman Pro 2, perkembangan industri media dan komunikasi saat ini tuh justru membuka peluang karir yang jauh lebih luas. Nah, untuk membahas lebih dalam teman Pro 2 sudah hadir bersama kita Bapak dosen saya tercinta ya. Bapak Lode Herman SIPM IKOM selaku koordinator program studi jurnalistik Universitas Halu Alia Kendari. Halo Pak, assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum salam.
1: Apa kabar nih Pak?
4: Alhamdulillah baik.
1: Iya, biasanya ketemu di ruang kuliah ya. Luar biasa. Iya. Nah Pak, kita kalau mendengar kata jurnalistik, kebanyakan orang tuh langsung berpikir tentang wartawan gitu ya Pak. Mungkin sebenarnya apa sih yang dipelajari dulu nih di program studi jurnalistik nih Pak? Bisa dijelaskan dulu nih sama teman-teman Pro 2.
4: Oke, makasih. Sebenarnya kuliah di program studi di jurnalistik itu bukan hanya menjadi wartawan ya. Mm-hmm. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Selain menjadi wartawan itu kan banyak sekali prospek kerja lulusan jurnalistik ya. Khususnya dalam hal ini itu adalah sebagai editor ya. Selain editor sebagai produser juga bisa. Selanjutnya itu adalah penyiar seperti yang Yayan itu kan prospek keilmuannya di jurnalistik untuk jadi lebih mendalam gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lain itu kan hanya pengalaman dan pengetahuan aja gitu. Nah, selain menyiar juga ada sebagai fotografer jurnalistik. Itu kan salah satu semua prospek kerja jurnal apa prospek kerja program studi jurnalistik itu sendiri. Begitu ya. Jadi mahasiswa atau alumni itu kan bukan hanya fokus di bidang wartawan aja, tapi di bidang-bidang yang lain juga itu yang saya sudah sebutkan tadi gitu.
1: Nah Pak, selain mungkin kemampuan menulis gitu ya Pak, ya sebenarnya keterampilan apa lagi sih yang wajib dimiliki sebagai mahasiswa jurnalistik ini?
4: Nah, selain tadi kemampuan menulis ya, itu harus ada namanya berpikir kritis dan analitis ya, di mana di sini fondasi untuk menyaring informasi yang akurat dalam pekerjaan jurnalistik itu harus dilatih untuk menganalisis dan berpikir kritis ya secara objektif. Sesuai dengan unsur-unsur jurnalistik yang sudah didapatkan, yang sudah dilihat secara prinsip-prinsip jurnalistik.
1: Nah Pak, kita melihat sekarang tuh perkembangan teknologi sekarang sudah semakin maju ya Pak ya. Kalau kita melihat di prodi jurnalistik di UHO sendiri, bagaimana nih untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan teknologi saat ini?
4: Ya, kami sekarang alhamdulillah lagi menyusun kurikulum berdasarkan perkembangan digital sekarang ini. Makanya di kurikulum program studi kami itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti jurnalistik data, broadcasting, penyiaran. Itu semua apa yang dibutuhkan oleh pasar, oleh masyarakat, itu kami susun, kami buat dalam bentuk kurikulum atau mata kuliah yang lagi kami rancang, yang sebentar lagi akan diresmikan sebagai mata kuliah wajib yang akan diperlukan programkan oleh mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di program studi jurnalistik. Dan itu kami sudah susun karena kenapa? Karena kami kemarin waktu mengadakan lokakarya kurikulum sebelum kami tetapkan mata kuliah itu, kami undang semua praktisi dari media, dari stakeholders yang berhubungan dengan dunia jurnalistik. Itu kami undang supaya masukan-masukan seperti apa yang lagi tren sekarang ini, khususnya anak muda. Anak muda itu kan harus dia yang dia sukai seperti iya. apa di zaman sekarang ini. Jadi ini itu kita ikut tidak abaikan, itu semua kita masukkan, kita buat, kita rangkum dalam satu mata kuliah gitu.
1: Oke, berarti mulai berlaku sama mahasiswa baru yang akan masuk ini atau
4: insya Allah, insya Allah. Jadi mata kuliah surprise kepada mahasiswa-mahasiswi program studi jurnalistik itu kami akan buatlah supaya mahasiswa itu betah di kampus gitu.
1: Aduh, kayak makin seru ya mata
4: kuliahnya. Iya, pastinya. Kenapa kuliah tidak lagi dong di jurnalistik ya.
1: Kenapa tidak dari dulu ya, Pak ya?
4: Iya.
1: Setelah kita lulus baru ada
4: tadi,
1: gitu.
4: Tadi perkembangan zaman di zamannya Yayan kan tidak itu, tidak seperti itu di zamannya sekarang ya berbeda
1: benar,
4: lagi
1: benar,
4: gitu.
1: Benar. Nah, kita lihat sekarang yang lagi tren juga nih, Pak, soal AI ini kan. Ya, AI
4: betul.
1: Ini juga sudah mulai banyak digunakan di dunia media. Tapi kalau menurutnya Pak Herman sendiri, AI ini menjadi di ancaman atau justru peluang nih bagi lulusan jurnalistik?
4: Bagi lulusan jurnalistik itu bahkan jadi peluang. Karena kenapa? AI itu sendiri kan menjadi bahan pertimbangan mencari informasi. Makanya kami di waktu di kelas kami selalu memberikan informasi kepada mahasiswa, AI itu hanya membantu pekerjaan kita. Tidak sepenuhnya apa yang kita dapat itu dibantu dengan AI, tapi kita sendiri yang kata kuncinya seperti apa itu nanti AI yang kerja gitu. Jadi tapi kita yang melaksanakan langsung secara praktisnya gitu.
1: Berarti memang tetap mengikuti perkembangan
4: zaman. Perkembangan zaman itu penting karena kita tidak lupakan itu. Jadi mau tidak mau kita harus hadapi itu, tapi kita harus tahu juga positif negatifnya seperti apa.
1: Nah, gitu. Itu dia. Yang menjadi tantangan di era AI ini kalau menurutnya Bapak tuh apa nih, Pak?
4: Tantangannya itu mahasiswa itu harus menggali potensi-potensi yang ada di dalam atau memanfaatkan potensi yang ada di dalam AI itu sendiri. Bagaimana caranya, bagaimana dihubungkan dengan prospek kerja tadi jurnalistik itu sendiri gitu loh.
1: Nah, kalau kita melihat soal profesi jurnalis nih, kalau menurutnya Pak Herman sendiri, kenapa profesi jurnalis ini tuh tetap dibutuhkan meskipun sekarang tuh semua orang sudah bisa mengakses informasi dengan secara cepat gitu?
4: Jurnalis itu penting di zaman sekarang ini.
1: Iya.
4: Karena kenapa? Di Indonesia itu jurnalistik itu mereka menganggap bahwa itu hal yang ya biasa saja dipelajari. Padahal itu apa namanya, itu ilmu yang sangat membutuhkan keterampilan, kemampuan untuk menganalisis tadi, untuk membuat misalnya seperti sekarang kan banyak konten-konten podcast-podcast. Itu kan semua kalau tidak paham tentang jurnalistik itu tidak akan bisa terjadi gitu loh. Makanya harapan saya kepada mahasiswa-mahasiswi baru khususnya yang masuk di prodi jurnalistik, Anda jangan kenapa saya masuk di jurnalistik, Anda jangan menyesal. Karena kenapa? Jurnalistik itu prospek kerja ke depan itu akan semakin luas dan semakin bagus, karena jurnalistik itu menyiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja di zaman digital, yang siap membangun, yang siap bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan media, bukan hanya di media tapi di pemerintah sekarang itu membutuhkan media, khususnya itu jurnalistik, alumni-alumni jurnalistik ini gitu loh.
1: Iya, karena kan sekarang banyak orang tuh kalau masuk ke jurnalistik gitu kan, ilmu komunikasi misalnya kayak aduh kayaknya salah jurusan
4: Jadi paradigma itu yang saya rubah gitu. Nanti insya Allah paradigma yang tadi itu saya akan rubah sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya saya akan membangun networking kerjasama dengan media-media yang ada di Kota Kendari supaya mahasiswa-mahasiswa kami itu melihat. Dan bukan hanya itu, kami juga akan bekerja sama dengan BUMN, Pemda, supaya jurnalistik itu bukan hanya di sini, bukan hanya di media gitu. Karena tadi tantangan perkembangan zaman itu mau tidak mau kita harus hadapi, dan kita harus rubah bahwa jurnalistik itu bukan hanya di media tapi di perusahaan-perusahaan atau di pemerintah.
1: Baik, luar biasa. Nanti kita akan bahas juga soal prospek kerjanya ke depan seperti apa. Tapi kita jeda dulu ya, Pak, ya, untuk Lintas Nada. Bagi teman-teman Pro 2 juga, jangan lupa untuk ramaikan live streaming kita di YouTube-nya RRI Kendari. Yang mau bertanya silakan langsung komen-komen aja di kolom live chat kita. Kita kembali saat lagi, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Kembali bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya kita masih membahas soal sebenarnya peluang kerja lulusan jurnalistik ini tuh seperti apa sih. Nah, ini langsung saja ya ahlinya yang menjawab. Silakan Bapak.
4: Prospek kerja di jurnalistik, meskipun era digital telah mengubah ekosistem media,
0: yeah,
4: nyatanya media konvensional seperti televisi dan surat kabar itu masih mempunyai peran penting, mm-hmm, ya.
0: Mm-hmm.
4: Tapi peluang atau prospek kerja yang menarik bagi lulusan jurnalistik itu ya, tadi sudah diungkapkan di, yeah, pertama kali itu, yeah, sebagai wartawan,
0: mm-hmm,
4: yakni dia dapat tugasnya sudah paham lah, mencari mengumpulkan, mengidentifikasi suatu berita,
0: mm-hmm,
4: gitu ya. Selain wartawan juga tadi saya sudah sebut juga sebagai editor,
0: yeah,
4: editorin kan, mm-hmm, di media cetak,
0: mm-hmm,
4: media online, mm-hmm, sekarang ini kan yang viral itu kan sebelum viral harus diedit ya,
0: yeah,
4: itu,
0: yeah,
4: melalui,
0: yeah,
4: editor, mm-hmm, juga gitu ya. Selanjutnya itu sebagai produser ya, produser televisi maupun, mm-hmm, radio.
0: Mm-hmm.
4: Nah, di sini produser itu harus bertanggung jawab dari mulai perencanaan, mm-hmm, sampai pada pelaksanaan,
0: yeah,
4: sampai pada peliputan,
0: yeah,
4: berita atau film itu sendiri, mm-hmm, ya. Jadi produser ini masih kurang,
0: mm-hmm,
4: makanya khususnya di mata kuliah kami itu kami perdalam tentang produser ini, karena di Kota Kendari terus terang saja masih banyak menghasilkan produser, mudah-mudahan mahasiswa kami itu memahami apa yang kami jelaskan,
0: mm-hmm,
4: apa yang kami paparkan di bidang produser itu sendiri,
0: iya,
4: ya.
0: Iya.
4: Oke, selanjutnya itu adalah penyiar,
0: mm-hmm,
4: ya. Mungkin Yayan juga sudah paham bagaimana

0: Selain itu apalagi fotografer jurnalistik itu adalah mengapa profesional yang apa pengambilan foto untuk mendokumentasikan berita secara visual, di mana fotografer ini juga tidak semua fotografer itu berasal dari jurnalistik. Tapi kalau tidak tahu teknik dan strateginya juga itu akan menjadi salah, misalnya dia kameranya goyang atau tidak bisa mengambil angle kamera seperti itu semua teknik dan strateginya lagi-lagi
1: jurnalistik. Dan biasa kan kalau kayak foto jurnalistik itu ada etika-etikanya juga gitu dalam mengambil foto, pokoknya ada kode etiknya gitu.
0: Semua itu sudah dirangkum dalam mata kuliah fotografi.
1: Kalau alhamdulillah kami, dapat nilai A kayaknya saya ini.
0: Kalau di kami itu ada namanya jurnalistik foto. Jadi semua dari teknik sampai pada etika itu ada di kami semua lah. Selain itu apalagi konten kreator juga bisa. Jadi konten kreator itu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus direncanakan, itu semua ada di prospek lulusan jurnalistik itu sendiri. Ya, selain itu social media manager, manager sosial media itu dikontrol oleh si manajernya itu sendiri. Bagaimana media apa yang digunakan? Ah ini masyarakat itu khususnya di Kota Kendari itu media apa yang digunakan yang lagi tren? Apakah TikTok? Apakah Instagram? Nah ini kita bisa manfaatkan momen-momen itu supaya supaya mahasiswa atau generasi muda itu tidak bosan, karena kan mereka kalau berbicara tentang sejarah. Itu mereka tidak akan ingat lagi, tapi kalau sejarah itu dibuat dalam bentuk film atau dalam bentuk
1: konten-konten
0: atau iklan, itu mereka cepat sekali informasi itu gitu loh.
1: Nah, Pak, kita melihat sekarang kan sudah masuk di ini ya, mahasiswa baru gitu kan. Mungkin ini menjadi catatan juga nih bagi teman-teman mahasiswa yang baru masuk, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan dulu nih bagi mahasiswa baru ini sejak semester awal?
0: Ya, yang harus dipersiapkan itu sebenarnya adalah kesiapan. Kesiapan, keterampilan dan kemampuan, ya. Di mana keterampilan di sini itu mereka itu harus siap kuliah di jurnalistik itu. Mereka harus searching dulu bahwa di jurnalistik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya yakin bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru saja masuk di program studi jurnalistik, Anda jangan segan, jangan sungkan. Bahwa prodi jurnalistik itu insya Allah prospek kerjanya kedepannya akan bagus, menarik, dan akan banyak diminati oleh semua banyak kalangan.
1: Iya betul, apalagi dosennya pada ramah-ramah. Ya,
0: dosen-dosennya itu saya sudah spesifikasi.
1: Aduh, jadi kayaknya makin seru ya ini kuliah di jurnalistik ya.
0: Kuliah lagi dong.
1: Insya Allah Iya, Pak, kita melihat mungkin ini bagi adik-adik SMA juga mungkin untuk memilih jurusan kuliah lagi ke depannya, sebenarnya apa yang perlu dipertimbangkan dulu nih sebelum memilih jurusan jurnalistik?
0: Ya, yang perlu dipertimbangkan itu adalah kesiapan kerja media ke depannya. Ya, jadi kalau misalnya siswa-siswi, saya juga punya rencana gini. Kami akan turun langsung di sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan bagaimana prospek kerja jurnalistik itu, supaya mereka tidak heran kok ada jurnalistik tapi ini. Apakah jurnalistik kita harus kerja di media? Ya, seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa kalau kami nanti menyampaikan ke siswa-siswi itu, kami sudah punya punya strategi untuk menjawab semua tantangan itu. Makanya kepada siswa-siswi yang mau masuk di jurnalistik, jangan sungkan-sungkan, bahwa jurnalistik itu insya Allah kedepannya semakin bagus dan dapat menghasilkan alumni-alumni yang kreatif.
1: Iya. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara soal karakter nih, kalau versinya Bapak sendiri sebenarnya karakter seperti apa nih yang cocok jadi mahasiswa jurnalistik?
0: Karakter itu sebenarnya dibentuk itu dari semenjak kuliah. Semenjak kuliah kami akan suguhkan dengan materi-materi yang berhubungan, kami perkenalkan dulu media ini, kami akan perkenalkan dulu bahwa dalam televisi misalnya, dalam radio, dalam berita online misalnya, kita akan perkenalkan supaya

0: Gimana caranya kita buat mereka itu menarik,
1: iya.
0: Supaya mereka itu ada guide-nya atau ada ketertarikannya. Kalau misalnya mereka seperti bagaimana caranya memegang kamera, bagaimana caranya mereka buat berita, itu kan menarik bagi mereka. Jadi kami akan susun, kami akan rencanakan supaya mereka itu betah dalam dunia jurnalistik.
1: Iya, gitu. Iya, betul Pak. Nah, terakhir mungkin Bapak harapannya sama masa depan dunia jurnalistik di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara seperti apa?
0: Oke, mengenai harapan saya terhadap jurnalistik ke depan, khususnya dalam hal penyiaran, ya, penyiaran Indonesia itu perlu ditingkatkan, khususnya itu adalah dalam keterampilan, harus profesional, harus punya kemahiran dalam menyampaikan informasi. Nah, kuncinya itu orang menyiar itu kalau di bidang penyiaran itu adalah komunikatif atau komunikasi yang efektif, di mana bagaimana cara kita itu menyampaikan informasi itu secara efektif, secara komunikatif, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kedepannya itu saya berharap bahwa jurnalistik itu jangan diabaikan. Jurnalistik itu bagian dari kerja media, kerja dari perusahaan, kerja dari pemerintah daerah. Tanpa jurnalistik, semua informasi tidak akan bisa dilihat oleh semua orang. Makanya besar harapan saya, media itu jangan diabaikan, malah harusnya kerjasama, supaya bisa memupuk, supaya bisa menghasilkan informasi-informasi yang akurat dan tidak percaya hoax.
1: Iya, apalagi sekarang kan hoax itu sudah semakin gampang kita temukan.
0: Betul,
1: ya Pak ya. Karena, susah kita bedakan mana yang asli, mana yang tidak.
0: Karena apa? Karena sekarang ini itu masyarakat ingin cepat dapat informasi. Ya, maka dari itu, dari segi jurnalistik itu sudah ada namanya pendeteksinya, gitu loh. Jadi dengan alat pendeteksi ini, kita sebagai alumni, mahasiswa jurnalistik itu paham, ini adalah hoax, ini adalah berita yang tidak perlu diteruskan lagi ke media manapun, gitu. Jadi kita sudah antisipasi, kita sudah tahu. Makanya tantangan ke depan bagi generasi, khususnya generasi muda yang ada di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari, itu harusnya pandai, lihai dalam melihat seperti apa informasi yang didapatkan di media itu sendiri.
1: Iya, luar biasa ya. Semakin seru juga mata kuliahnya. Semoga juga semakin banyak gitu yang minat.
0: Iya, itu 3 SKS loh itu.
1: Iya. 3 SKS sudah di-spill ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan juga sama teman-teman Pro2 yang lagi mendengarkan, mungkin motivasi juga gitu kan sama teman-teman mahasiswa baru gitu yang baru akan mulai kuliah.
0: Oke. Untuk Pro2 banyak-banyak mengundang kami.
1: Amin. Saya senang sekali kalau mengundang dosen-dosen.
0: Gini, kenapa saya bilang mengundang kami supaya kami dosen di jurnalistik itu didengar semua oleh masyarakat, bahwa bagi orang tua yang menitipkan anaknya kuliah di jurnalistik itu jangan ragu lah, karena jangan dengar apa yang dibilangkan orang bahwa kuliah di jurnalistik itu seperti ini. Enggak, kuliah di jurnalistik itu malah menjawab tantangan ke depan.
1: Iya.
0: Ya, jadi Pro2 tetap mau dan bisa bekerja sama dengan kami, program studi jurnalistik, kedepannya kami terus melakukan hubungan yang baik, khususnya sekali-kali mahasiswa kami bisa kirim ke sini.
1: Boleh.
0: Ke Pro2 untuk melihat saja dulu.
1: Kayak ini ya, studi tour gitu.
0: Ya, maksud saya, oh ini ya, seperti inilah kerja jurnalistik. Jadi sebelum mereka memegang kamera misalnya, harus tahu dulu tekniknya pegang kamera itu seperti ini. Ini namanya apa, ini namanya apa. Itu semua harus dicari informasinya. Maka dari itu RRI, besar harapan saya tetap membuka peluang, tetap membuka diri supaya mahasiswa-mahasiswa prodi jurnalistik kami yang ada divisi, bukannya jurnalistik, mungkin ilmu komunikasi juga, perpustakaan dan dan ilmu informasi juga bisa dikerja di, bisa apa namanya, bisa menerima kami untuk bisa melakukan atau melihat praktikum yang ada di RRI Pro 2 RRI Kendari.
1: Kita menantikan itu ya Pak, semoga kedepannya bisa gitu, insya Allah. Oke baik, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa sebenarnya kita maunya 2 jam sih ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita maunya 2 jam ya sama Pak Herman, tapi ya durasi.
0: Kalau mau sama saya 2 jam kuliah di kampus di Pro di jurnalistik.
1: 2 SKS atau 3 SKS ini Pak?
0: Ya boleh lah, 2 SKS di teori, 1 SKS nya praktek.
1: Oke baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga juga obrolan kita pagi hari ini bisa menambah insight baru juga bagi teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan atau juga menyaksikan di YouTube-nya RRI Kendari. Oke teman Pro 2, perjalanan sepeda masih berlanjut sampai di jam 10 nanti. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi teman Pro 2 kita ngomongin soal fenomena Bare Minimum Monday yang menunjukkan memang ya cara pandang terhadap produktivitas itu mulai berubah. Bekerja keras memang penting, tapi menjaga kesehatan mental itu juga tidak kalah penting teman Pro 2. Selama diterapkan secara proporsional, konsep ini tuh bisa menjadi strategi untuk mengurangi stres dan juga mencegah burnout.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dalam beberapa tahun terakhir cara pandang terhadap produktivitas itu mulai mengalami perubahan ya. Nah, kalau dulu produktivitas itu tuh seringkali dikaitkan dengan bekerja tanpa henti dan selalu sibuk, sekarang muncul pendekatan yang lebih lembut dan seimbang, biasanya tuh dikenal sebagai soft productivity, teman Pro 2. Jadi konsep ini tuh menekankan produktivitas itu tidak harus selalu identik dengan tekanan atau kelelahan, tapi tentang bekerja dengan lebih sadar, realistis, dan juga tetap menjaga kesejahteraan diri. Jadi tidak heran ya kalau soft productivity ini tuh semakin populer, terutama di kalangan Gen Z yang mulai mencari keseimbangan hidup yang lebih sehat. Ada banyak sekali alasannya kenapa soft productivity ini tuh semakin populer di kalangan Gen Z, bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Teman berdua ngomongin soal self-productivity yang memang mendorong seseorang tuh untuk tidak hanya fokus sama pekerjaan, tapi juga memberi perhatian yang seimbang sama kesehatan mental, kebutuhan istirahat, dan juga kehidupan pribadi, teman berdua. Pendekatan ini menempatkan manusia tuh sebagai prioritas utamanya, bukan sekedar daftar tugas yang memang harus diselesaikan, teman berdua. Nah, dengan cara pandang seperti ini, produktivitas itu tuh tidak lagi dipaksakan untuk selalu berada di level maksimal setiap saat. Ada ruang untuk jeda, pemulihan, penyesuaian ritme kerja sesuai kondisi tubuh dan juga pikiran masing-masing individu. Karena itu teman berdua, self-productivity ini memang dianggap lebih realistis ya dan berkelanjutan untuk dijalani dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bisa bantu seseorang tuh tetap produktif tanpa harus mengorbankan kesejahteraan diri atau mungkin merasa terbebani sama tuntutan untuk selalu sibuk.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau ngomongin alasan kenapa soft productivity ini tuh populer di kalangan Gen Z ya, karena Gen Z ini tuh cenderung lebih terbuka sama isu kesehatan mental, teman Produa, dan semakin menyadari juga pentingnya istirahat dalam menjaga keseimbangan hidup. Karena memang kesadaran ini tuh membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali nih soal konsep produktivitas yang terlalu menekan dan kurang realistis ya, teman Produa, karena itu pendekatan yang tidak terlalu kaku dan terlihat lebih fleksibel seperti soft productivity ini tuh terasa lebih relevan gitu dengan gaya hidup Gen Z saat ini. Dan memang sih ya, konsep ini tuh memberikan ruang bagi individu tuh untuk bekerja sesuai kemampuan, ritme energinya, dan juga kondisi mental masing-masing tanpa harus merasa tertekan untuk selalu maksimal setiap saat. Tentunya dengan adanya pendekatan ini ya, teman Produa, produktivitas itu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang melelahkan, tapi sebagai proses yang bisa dijalani dengan lebih sehat dan juga berkelanjutan. Hal ini juga membuat keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu semakin menjadi lebih mudah untuk dicapai.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wait, hold up, stop.
1: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal alasan soft productivity ini tuh semakin populer di kalangan Gen Z teman Pro 2, karena tuh fokusnya sama kualitas bukan hanya kuantitas ya teman Pro 2. Jadi alih-alih mengukur produktivitas ini dari seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam satu hari, nah soft productivity ini tuh lebih menekan sama kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Dan memang sih ya teman Pro 2, pendekatan ini tuh menggeser fokus dari sibuk menjadi efektif, sehingga apa yang dikerjakan itu benar-benar punya dampak dan nilai yang lebih bermakna. Nah tentunya dengan cara pandang ini, seseorang tuh tidak lagi merasa harus terburu-buru ya untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus. Sebaliknya nih teman Pro 2, ada ruang untuk bekerja dengan lebih tenang, terarah, dan penuh dengan perhatian pada setiap proses yang dijalani. Hasilnya, pekerjaan yang dilakukan itu cenderung lebih rapi, matang, dan juga maksimal. Dan soft productivity ini juga bantu menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan diri.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya Ian harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sepeda hari ini ya, teman Pro 2. Nanti di perjalanan santai siang, kamu bakalan ditemenin sama rekannya Ian, ada Linsa, nanti sampai jam 3 sore. So kalau gitu Ian pamit, teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman radio, pemerintah Kota Kendari mengeluarkan surat edaran tahun 2026 tentang kegiatan menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui edaran tersebut, masyarakat diimbau mengibarkan bendera merah putih secara serentak selama 1 bulan penuh. Dalam surat edaran itu, Pemkot Kendari meminta masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta serta seluruh elemen di lingkungan masing-masing untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Selain pengibaran bendera, Pemkot Kendari juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan memasang dekorasi seperti umbul-umbul, poster, spanduk, dan baliho di lingkungan kantor maupun permukiman. Pemkot Kendari turut mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, di mana kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan, nasionalisme, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Adapun tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, yang mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan bangsa yang mandiri, berkeadilan, dan juga sejahtera. Info Pro 2. Kita ke informasi selanjutnya teman Radio, program Layar Benteng Final Chapter sukses digelar di kawasan Benteng Surawalio Kota Bau-Bau sebagai penutup rangkaian program Layar Benteng yang diselenggarakan oleh 1000 Benteng Production di 6 titik pemutaran. Setelah menyambangi Benteng Keraton Walio, Kampung Adat Wapulaka, Kampung Adat Wasuamba, Benteng Rongi, dan Kampung Adat Wabula, rangkaian kegiatan resmi berakhir di Benteng Surawalio dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi pada Sabtu 1 Agustus 2026. Sejak sore hingga malam hari, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, di mana kehadiran pelajar, mahasiswa, komunitas, pegiat budaya hingga keluarga menunjukkan bahwa Layar Benteng telah menjadi ruang budidaya yang dinantikan masyarakat. Bahkan sepanjang penyelenggaraan di 6 titik, kegiatan ini selalu mendapat apresiasi yang luar biasa. Di setiap lokasi, ratusan hingga ribuan warga hadir memadati area pemutaran film, menjadikan Layar Benteng bukan sekedar agenda pemutaran film, tetapi juga ruang berkumpul, berdialog, dan juga merayakan budaya bersama. Layar Benteng merupakan program pemutaran film berbasis ruang budaya yang bertujuan mendekatkan karya-karya sineas lokal kepada masyarakat sekaligus menghidupkan situs-situs bersejarah sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan juga berkesenian. Melalui pendekatan tersebut, film tidak hanya menjadi media hiburan tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta ruang tumbuh bagi sineas-sineas muda di Kota Bau-Bau dan juga sekitarnya. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa film memiliki peran strategis dalam mendokumentasikan sejarah, merekam tradisi, menjaga memori kolektif masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Buton. Film dipandang tidak hanya sebagai karya seni dan hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang mampu mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang. Berakhirnya Layar Benteng Final Chapter menandai selesainya seluruh rangkaian Layar Benteng tahun 2026, di mana keberhasilan penyelenggaraan di 6 titik dengan kehadiran ratusan hingga ribuan masyarakat di setiap lokasi menunjukkan bahwa film mampu menjadi media yang efektif dalam membangun ruang dialog, memperkuat identitas budaya, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap karya-karya sineas lokal. Melalui Layar Benteng, film tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga menjadi ruang bersama untuk merawat ingatan, budaya, dan identitas Buton sekaligus memperkuat posisi Bau-Bau sebagai salah satu pusat pertumbuhan perfilman dan kebudayaan di Sulawesi Tenggara. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi terakhir, teman radio, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi Menkomdigi Meltia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan, dan untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Dijelaskannya, surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup private. Hal ini merujuk peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2026 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui surat tersebut,
Komdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Dan Komdigi diungkapkan Miltia memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Apabila surat teguran itu tidak ditindaklanjuti, maka Kemkomdigi dipastikan akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap YouTube. Dan hal ini dikatakan Menkomdigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari teguran hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Selain itu, Menkomdigi juga menyatakan bahwa platform YouTube juga diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif. Terlebih hal itu dilakukan untuk konten-konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak di ruang digital. Demikian info pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 Love FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir, kawan dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti tuntas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama teman Radio di perjalanan hitlist untuk kamu yang mau request nih. Teman Radio, saatnya request lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu, lagu yang relate sama kamu. Boleh barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram kita di Radio Kendari, atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Linsa hadirkan juga beragam lintas nada playlist dari Prado FM Kendari, teman Prado di siang hari ini untuk ke ruang dengar kamu juga. Jadi untuk kamu yang mau request langsung aja, Linsa tungguin sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ID.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai Bayu.
1: Salim dulu tuh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Kupas satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

98.8 FM, radio-radio kendari teman terbaik kamu. Teman radio yang tadi sudah ada requestan dari X Rins dan juga Lara Purnamasari ya, yang request lagunya Fortune Cookie dari JKT48. Makasih sudah diputarin dan selamat menjalani hari Senin nih ya Kak. Semoga semua urusan Kakak dilancarkan, diberi kesehatan, semangat dan juga selalu dilindungi Allah. Amin. Selamat bertugas ya Kak, dan semoga siarannya hari ini berjalan lancar. Amin. Terus ini dari X-Rins lagi, katanya Kak bisa request lagi Kak, lagi gabut soalnya, kalau bisa yang ini lagi. Yang mana tuh? Yang mana? Oh, Noah dari Tak Lagi Sama. Oke, nanti Linsa akan carikan lagunya ya teman Pradua. Untuk kamu yang mau request juga boleh di WhatsApp kita di 082188309908, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari teman Pradua. Nanti Linsa bakal tungguin requestan kamu. Kita bahas lagu terbaru teman Pradua. Ini sejak dirilis ada lagu terbaru dari Nona yang judulnya Hong, di mana langsung jadi trending di media sosial karena visualisasi dalam video klip ini dirasa sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat Indonesia, di mana Nona menampilkan budaya kaum urban dan juga transportasi umum Indonesia. Di mana lirik Om Telolet Om ini yang juga terdapat dalam lagu, ternyata ini diisi oleh Rich Brian, rapper Indonesia yang juga berada di bawah naungan 88 Rising bersama Nona teman Pradua. Wow, Indonesia semakin melaju ke internasional ya teman Pradua, semuanya ada, bahkan mereka sebut angkot. Sama teman Pradua langsung aja Lin sadirkan Kurang Dengar Kamu, ada Nona dengan Hong teman Pradua. Terus juga ada requestan lagi tadi dari X-Rin yang request lagunya Tak Lagi Sama dari Noah. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

90.8 FM Radio Anak Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Katanya ini ada yang berubah dalam musik Indonesia ya. Dulu lagu populer bercerita tentang cinta, tapi sekarang banyak yang bicara soal burnout, kehilangan arah hubungan dengan orang tua, dan juga rasa takut jadi orang dewasa. Apakah kamu banyak yang relate dengan lagu-lagu seperti ini? Di tengah perubahan ini, nama Hindia selalu ada hampir bahkan semua tempat ya, teman Radua. Sebenarnya keresahan bukan barang baru. Jauh sebelumnya, Krisya sudah menyanyikan resesi di tahun 1983. Iwan Fals juga menulis Nyanyian Jiwa dan Peter Pan menghadirkan Membebaniku nih ya. Mereka lebih dulu cerita tentang tekanan batin juga, teman Radua. Dan hari ini semakin banyak musisi melanjutkan percakapan itu, mulai dari Kunto Aji, Ed Gitaf, G. Indrawari, Nadine Amiza, Feby Putri, dan juga Hindia. Mereka lagi kasih ruang supaya orang merasa ternyata kalau menghadapi masalah ini saya tidak sendirian juga. Ada Baskara Putra dengan Hindia, teman Radua, menulis seperti sedang lagi cari ya, lagi ragu juga dan lagi belajar untuk menerima. Karena itu pendengarannya merasa diterima, bukan dinasehati juga, teman Radua. Dan fenomena ini ternyata melampaui Indonesia tahun 2026, di mana Hindia menjadi musisi Indonesia pertama yang tampil di panggung Music Award Japan, sekaligus juga meraih Special Award untuk kategori Indonesia Popular Music lewat lagu Everything You Are juga nih, teman Radua. Yes, pencinta-pencinta Everything You Are, kayaknya kamu bisa merapat-merapat juga, teman Radua, karena memang lagu ini akhir-akhir ini lagi rame juga hadir ke ruang dengar kita ya, teman Pradua, di sosial media, di platform manapun juga, teman Pradua. Dan sebelumnya dia juga mengumpulkan sejumlah penghargaan AMI Award, termasuk lewat album Menari Dengan Bayangan, dan musik dan cerita di bawahnya juga pastinya penuh pengakuan. Dan setiap lagunya ini jadi tempat pulang untuk banyak orang, teman Pradua, ruang untuk paham diri sendiri dan sebagai cara kita untuk akui kalau ternyata hidup memang tidak selalu baik-baik saja, dan yes, itu gak apa-apa sebenarnya. Dan kalau suatu hari nanti ada yang ingin paham seperti apa rasanya jadi anak muda Indonesia di dekade 2020-an, kayaknya tidak cukup untuk baca berita. Pastinya harus perlu dengarkan lagu-lagu di masa itu, teman Pradua, karena di sana tersimpan cerita soal kecemasan, soal tekanan hidup, harapan, dan juga cara satu generasi ini bertahan juga nih, teman Pradua. Ya, teman Pradua, akan Lins hadirkan ke ruang dengar kamu deh Hindia dengan Everything You Are. Untuk kamu, teman Pradua, yang mau request juga boleh, masih pukul 11 juga, nanti Lins masih tunggu sampai nanti pukul 12 mau request di aplikasi RRI Digital, boleh di DM Instagram Pradua Kendari dan RRI underscore Kendari double I juga boleh, atau di WhatsApp kita di 082188309908, karena Linsa masih tungguin requestan kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Taylor Swift dengan Agustus Teman Pradua kayaknya cocok untuk menemani perjalanan Agustus kita di hari ini, pastinya Teman Pradua, yes, karena memang di bulan Agustus mungkin apakah akan terasa lama atau tidak sama seperti bulan Juli kemarin, Teman Pradua, tapi setidaknya di bulan ini adalah bulan kemerdekaan, siapa tahu di bulan ini kita merdeka dari segala hal juga nih, Teman Pradua. Ya, yes, Teman Pradua, kita masih bersama di perjalanan siang hari ini. Untuk kamu yang mau request, boleh barengan sama Linsaf yang mobile aplikasi RRI Digital, boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau boleh ke DM Instagram kita di Pro2 Kendari dan juga RRI underscore Kendari double I, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830 908. Linsa menghadirkan juga beragam lintas nada Teman Pro2 ke ruang dengar kamu, playlist dari Pro2 FM Kendari di siang hari ini untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu, Teman Pro2. Dan mungkin untuk kamu yang hari ini lagi berlibur juga, karena kamu bukan staff-staff yang masuk Senin dan libur di hari Sabtu Minggu. Selamat Teman Pro2, untuk kamu yang lagi berlibur, Linsa ngucapin selamat liburan. Dan untuk kamu yang lagi melaksanakan beragam aktivitasnya, pokoknya semangat terus sampai nanti tuntas di hari ini. Linsa hadirkan beragam lintas nada Teman Pro2, untuk kamu yang mau request juga boleh. Linsa pasti tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Ma cocok miku ada bertanya dan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu mi somo simpan saya uangku di sana. Daripada ko pusing, saya kasih ketemu ko langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
2: Jadi bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing ji tawa.
0: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di, tiada penaltinya. Enak itu.
1: Itu bisa bilang bagus toh.
0: Ayo mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

90.8 FM Radio Rara Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radua di perjalanan hitlist yang hari ini. Untuk kamu yang mau request, boleh. Linsa masih tungguin requestan kamu pastinya, teman Radua di siang hari ini juga. Update informasi, teman Radua ada aktor sekaligus juga musisi Iqbal Ramadan ini kembali mengisi original soundtrack atau OST untuk film layar lebar, dan kali ini dia ciptakan sekaligus juga bawakan lagu yang judul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Tidak hanya berperan sebagai pemain, teman Radua, Iqbal juga jadi produser film garapan Imaginary ini, dan dalam proyek musiknya saat ini dia gunakan nama Bal dan juga mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk iringi perjalanan cerita film. Operasi Pesta Copet ini mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi, teman Radua. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk lakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, itu Pesta Pora. Iqbal ungkap, teman Radua, kalau proses penulisan lirik lagu turut dibantu dengan Andi Awe Wijaya dari Podcast Seminggu, dan Awe juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film ini, teman Radua. Dan lagu Kita Melawan Dunia menjadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal untuk film yang sebelumnya ia terakhir menggarap Ospade 2021. Dan menariknya lagi, lagu ini berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal di 2025 lalu, dan dia kemudian kembangkan demo ini jadi lagu utuh untuk kebutuhan film juga, teman Pradua. Dalam konferensi pers juga, teman Pradua, Bali ini untuk pertama kalinya membawakan lagu Kita Melawan Dunia secara langsung bersama Kawai Labiba, dan lagu ini mulai tersedia untuk pre-save dan dijadwalkan rilis di 27 Juli kemarin, teman Pradua, sudah dirilis. Dan perilisan lagu ini juga dapat dilakukan sebulan ya, teman Pradua, menjelang penayangan film Operasi Pesta Copet, di mana film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia di tanggal 27 Agustus 2026. Kayaknya Agustus ada banyak film-film yang menunggu ya, teman Pradua, dengan berbagai genre juga, horor, komedi, drama, semuanya kayaknya ada. Dan mungkin ini merupakan salah satu film yang kamu tunggu-tunggu juga, akan hadir ke ruang dengar kamu, yang akan hadir di bioskop-bioskop kecintaan kamu juga, teman Pradua. Nanti kita hadirkan ya untuk lagunya dari Iqbal, teman Pradua, kira-kira seperti apa. So station terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Ya, Sound Radio itu dia tadi lagunya Bale dengan Kita Melawan Dunia ya. Sudah sabar menunggu filmnya bakal seperti apa. Kemarin ceritanya katanya ini filmnya memang betul-betul ada di keramaian ya Taman Pradua. Jadi tanpa settingan ada beberapa set ya yang tanpa settingan Taman Pradua. Kira-kira bakal seperti apa ya. So Taman Pradua lagunya yang satu ini sebagai penutup juga untuk perjumpaan kita di perjalanan Hitlist. Tapi masih barengan sama Linsa di Santai Siang, karena Linsa masih terus temenin kamu di perjalanan Santai Siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jelang tanda waktu pukul 12 siang, Taman Pradua kita bersama update informasi untuk di perjalanan muda kreatif akan hadirkan ragam informasi bisnis ke ruang dengar kamu. Ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti sebagai lagu penutup untuk di perjalanan Hitlist Taman Pradua. Thank you untuk kamu yang sudah request di hari ini. Kalau misalnya kamu mau request lagi boleh, karena jam request akan hadir ke ruang dengar kamu setiap hari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah sama penyiar-penyiar kesayangan kamu juga, Taman Pradua. So Taman Pradua pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua yang ada kendari itu mantar baik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana? Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat.

90.4 FM Radio Rara Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita update beragam informasi bisnis teman radio di perjalanan muda kreatif ke ruang dengar kamu. Teman radio, persaingan bisnis yang semakin ketat yang buat banyak pelaku usaha pilih untuk diskon ya sebagai senjata utama untuk menarik perhatian pelanggan nih. Jadi strategi ini memang bisa meningkatkan penjualan dalam waktu singkat, tapi kalau misalnya terlalu sering dilakukan, nilai produk ini perlahan dapat menurun di mata konsumen teman radio, yang akibatnya pelanggan justru terbiasa untuk menunggu potongan harga daripada lakukan pembelian dengan harga normal nih. Bangun penjualan yang sehat sebenarnya tidak selalu bergantung pada promosi harga teman radio. Ada banyak cara yang pastinya bisa tingkatkan minat beli sekaligus juga jaga keuntungan usaha supaya tetap stabil dalam jangka panjang. Karena itu pastinya penting untuk paham juga strategi yang lebih berkelanjutan, menjadi langkah penting nih supaya bisnis terus berkembang tanpa bergantung pada diskon. Kita akan bahas teman radio di perjalanan muda kreatif ini dengan topik bagaimana sih sebenarnya tipsnya untuk kurangi ketergantungan pada diskon untuk tingkatkan penjualan. Kita akan bahas satu persatu ke ruang dengar kamu di siang hari ini teman radio. Ya, teman radio, yang pertama adalah perkuat dari nilai produknya juga nih. Karena memang produk yang punya nilai jelas ini akan lebih mudah untuk menarik perhatian konsumen tanpa harus mengandalkan potongan harga. Jadi nilai ini memang berasal dari kualitas, manfaat, daya tahan ataupun juga pengalaman yang memang didapatkan pelanggan setelah melakukan pembelian. Dan semakin kuat persepsi dengan nilai produk itu, semakin kecil juga perhatian konsumen yang hanya tertuju di harga teman radio. Dan komunikasi soal keunggulan produk ini pastinya harus dilakukan secara konsisten lewat berbagai saluran pemasaran ya, dan cerita di balik proses produksi, kualitas bahannya ataupun juga keunikan produk ini pastinya bisa memperkuat alasan konsumen untuk pilih produk kamu juga teman radio. Dan pastinya dengan cara ini juga teman radio, keputusan pembelian lebih banyak dipengaruhi manfaat yang dirasakan daripada sekedar besarnya diskon saja nih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

99.5 FM, radio rekan dari teman terbaik kamu, teman radioa. Next tips untuk kurangi ketergantungan dengan diskon untuk tingkatkan penjualan adalah hubungan yang baik antara bisnis dan pelanggan. Ini punya pengaruh besar dengan loyalitas teman radioa. Jadi konsumen ini cenderung lakukan pembelian ketika merasa dihargai dan juga memperoleh pengalaman yang memang menyenangkan selama bertransaksi. Kau pasti merasa juga begitu kan teman radioa? Kita posisikan diri sebagai kita pelanggan. Pasti kalau misalnya kita bertransaksinya nyaman, terus juga pelayanannya juga aman, pasti kita akan kembali lagi walaupun tidak ada diskon ya, asal sudah gajian. Dan faktor emosional seperti ini pastinya seringkali lebih kuat dibandingkan promosi harga sesaat, karena komunikasi yang ramah, terus juga pelayanan yang responsif, dan juga perhatian terhadap kebutuhan pelanggan ini bisa ciptakan kepercayaan dalam jangka panjang. Jadi kepercayaan ini pastinya buat pelanggan merasa nyaman untuk kembali tanpa harus menunggu program diskon berikutnya teman radio. Karena semakin kuat hubungan yang terbangun, semakin besar juga peluang penjualan terus bertumbuh secara stabil. Tips selanjutnya adalah teman radio, pengalaman berbelanja menjadi salah satu faktor penting yang sering menentukan keputusan pelanggan untuk kembali nih. Tata letak toko yang nyaman, terus juga pelayanannya yang cepat, dan juga proses transaksi yang mudah. Ini pastinya kasih pesan positif sejak awal teman radio, dan pengalaman seperti ini bisa jadi pembeda di tengah banyaknya pilihan produk yang serupa. Selain itu pastinya kemasan yang menarik dan juga pelayanan setelah pembelian juga punya peran besar untuk membangun kepuasan pelanggan, dan hal-hal sederhana ini pasti kasih kesan ya, profesional, bahkan sekaligus juga tingkatkan kepercayaan dengan merek. Dan ketika pengalaman belanja terasa menyenangkan, harga bukan lagi menjadi satu-satunya pertimbangan utama nih teman produa.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaikabu. Kita masih di Mode Kreatif, teman Pradua masih bahas soal tips untuk kurangi ketergantungan dengan diskon nih. Masih di tips selanjutnya, teman Pradua, pastinya program loyalitas ini bisa jadi alternatif juga yang jauh lebih efektif dibanding kasih diskon secara terus menerus. Karena bentuknya bisa berupa poin, hadiah khusus, ataupun juga akses eksklusif dan juga keuntungan lain yang hanya diperoleh pelanggan setia. Jadi strategi seperti ini bisa kasih penghargaan dengan konsumen tanpa harus memangkas harga produk, teman Pradua. Dan last but not least adalah pemasaran yang tepat ini bisa tarik perhatian calon pelanggan tanpa harus selalu menawarkan harga murah. Jadi konten yang informatif, visual yang menarik, dan juga pesan yang relevan, ini bisa memperkuat citra merek sekaligus juga meningkatkan minat beli. Dan strategi komunikasi yang konsisten juga membantu produk lebih mudah diingat oleh konsumen. Jadi mengurangi ketergantungan dengan diskon ini, teman Pradua, merupakan langkah penting ya untuk bangun bisnis yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Jadi nilai produk, kualitas pelayan, serta hubungan yang baik dengan pelanggan pastinya bisa jadi fondasi utama untuk meningkatkan penjualan. Dan ketika strategi ini diterapkan secara konsisten, pastinya bisnis punya peluang berkembang tanpa harus terus mengandalkan perang juga, teman Pradua. So, teman Pradua, ini merupakan informasi penutup penting di perjalanan Muda Kreatif. Lensa masih updatein kamu beragam informasi jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama untuk update informasi olahraga. Pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Diproduksi dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Produa yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Produa, teman terbaik kamu.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari.

98.8 FM Radio Renek dari teman terbaik kamu. Kita bersama di perjalanan Sport Update teman Radio, update informasi olahraga yuk. Ada timnas Indonesia yang punya peluang untuk dapat tiket ke semifinal Piala AFF 2026 saat menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari pada Senin hari ini teman Radio. Ada cara timnas Indonesia merebut tiket semifinal Piala AFF ini. Saat ini skuad Garuda ada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga yang sudah dimainkan, di mana Tom Haye dan kawan-kawan tertinggal 1 angka dari Singapura yang sudah memainkan 3 pertandingan. Sedangkan Vietnam ada di posisi ketiga dengan catatan 4 poin, sama halnya dengan timnas Indonesia. Vietnam juga baru memainkan 2 laga teman Pradua, dan kondisi ini membuat timnas Indonesia berpeluang merebut tiket semifinal Piala AFF 2026. Di laga ini caranya timnas Indonesia harus mengalahkan Vietnam, dan dengan kemenangan atas Vietnam, timnas Indonesia akan mengoleksi 9 poin dari 3 laga. Lantaran sudah unggul 5 poin dari Vietnam, Indonesia tidak akan lagi bisa terkejar dengan 1 laga tersisa. Namun usaha untuk mendapatkan 3 poin ini tentu tidak akan mudah teman Pradua. Vietnam juga datang ke laga ini dengan misi meraih poin penuh. Pasalnya Vietnam juga berada dalam posisi terjepit, dan hasil imbang lawan Singapura membuat laga lawan Indonesia adalah kesempatan terakhir untuk menentukan nasib lolos ke semifinal di tangan sendiri. Andai Vietnam gagal meraih poin penuh di laga ini teman Pradua, Vietnam harus bergantung pada hasil laga Singapura versus Indonesia di partai terakhir, dan ini tetap berlaku meskipun mereka menang telak atas Kamboja di laga terakhir nih teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Aku kan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Lis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 저긴 어딜까?
2: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
1: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah, Kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih, Kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Kemarin Radio E kita update informasi olahraga lagi. Dari 26 pemain yang didaftarkan membela timnas Indonesia pada Piala AFF 2026, terdapat 4 nama yang belum mencatatkan menit bermainnya. Timnas Indonesia sudah main 2 kali dalam fase grup Piala AFF 2026 dan pelatih John Hartman juga melakukan rotasi, baik pergantian dan juga dalam satu pertandingan ataupun juga perubahan penghuni starter dalam 2 laga nih. Mayoritas pemain sudah mendapat menit bermain teman Radua, tapi ada 4 nama yang belum pernah tampil pada ajang antar negara Asia Tenggara yang ke-16 ini, di mana Muhammad Riyandi merupakan satu-satunya kiper yang belum pernah main di Piala AFF 2026. Sebelumnya, Herman mempercayakan Nadio Argawinata dalam laga melawan Timor Leste dan juga menunjuk Cahya Supriyadi di bawah Mistar ketika Indonesia bertemu dengan Kamboja. Di lini belakang, hampir semua pemain sudah merasakan duel dengan pemain lawan. Hanya satu nama yang belum kunjung tampil, ada Justin Hafner. Hingga saat ini masih berada di Belanda melakukan persiapan untuk Fortuna Sittard sebelum mengarungi musim teman Pradua. Sama seperti di lini belakang, pemain-pemain di barisan gelandang juga teman Pradua sudah hampir semua main dan hanya Marcelino Ferdinand yang belum mendapat kesempatan dan Marcheng mengalami cedera sehingga tidak tampil dalam 2 laga awal tim Merah Putih. Sedangkan satu-satunya pemain yang belum punya caps di timnas Indonesia adalah Rizky Eka Pratama, di mana penyerang asal PSM Makassar itu masih menunggu kepercayaan Herman untuk turun bertanding di Piala AFF kali ini. Dan juga di dalam laga melawan Vietnam, Riyandi ataupun Rizky bisa saja tampil, sementara Justin dan Marcelino tampaknya masih akan belum main teman Pradua, dan kedua pemain ini tidak terlihat mengikuti latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada minggu kemarin. Di sisi lain, Herman juga sudah kasih kesempatan debut bagi 3 pemain Timnas Indonesia selama Piala AFF 2026, yakni ada Mitchell Baker, James Raven, dan juga tim Gay Pants teman Pradua.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

90.8 FM Radio Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita update informasi olahraga di perjalanan sport update edisi akhir. Enggak teman Radio, maksudnya edisi akhir untuk di hari ini ya. Ini ada ragam agenda tersusun dalam Kongres Biasa PSSI 2026 yang berlangsung di Jakarta di hari ini, teman Radio, Senin 3 Agustus, di mana para peserta sudah melakukan registrasi di hari Minggu kemarin dan pada pagi hari tadi. Ini akan ada lagi pendaftaran ulang sebelum pembukaan di siang hari ini, teman Radio, karena dalam susunan acara Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini akan membacakan laporan di pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, berarti nanti di jam 2 ya teman Pro 2. Dan juga pastinya setelah itu Kongres Biasa ini akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah memberi sambutan, Prabowo Subianto bakal membuka Kongres Biasa PSSI, dan selanjutnya Kongres Biasa ini akan dimulai, dan deretan agenda yang tercantum adalah laporan kegiatan PSSI 2025-2026 dan juga program PSSI 2026-2027 dan penyampaian laporan keuangan PSSI 2025 dan rencana anggaran 2026 jadi agenda setelahnya. Penerimaan, pemberhentian, dan juga perubahan nama dan domisili anggota PSSI juga akan dibahas bersama pengesahan regulasi juga, teman Pro 2, status dan juga transfer pemain, pengesahan kode pemilihan PSSI edisi 2026, penetapan komite pemilihan dan juga komite banding pemilihan, dan agenda pemungkas adalah penetapan waktu pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI 2027, dan isu ini juga belakangan muncul di media sosial. Di mana Kongres Biasa PSSI 2026 ini dijadwalkan berakhir sore, teman Pro 2, di waktu Indonesia Barat yang ditandai pidato penutupan oleh Erick Thohir. Dan setelah merampungkan Kongres, para peserta akan bersiap menuju Stadion Pakansari untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Vietnam dalam lanjutan fase grup Piala AFF 2026. Dan peserta Kongres Biasa dari PSSI adalah para pemilik suara sah seperti klub-klub Super Language, Liga 2, dan juga asosiasi yang berada di bawah naungan PSSI itu sendiri. Informasi ini sebagai penutup untuk di perjalanan sport update, teman Pro 2. Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu pastinya di perjalanan Pro 2 Taiman jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

98.8 FM, Pro 2 Radio, dari teman terbaik kamu. Kita bersama teman Pro 2 di Pro 2 Taiwan, update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Kita ke info film dulu. Ada rencana proyek Barbie 2 terancam batal setelah pihak studio menolak menaikkan bayarkan kepada Ryan Gosling dan juga Margot Robbie untuk sequel film 2023 ini, teman Pro 2. Selain itu, Warner Bros. Juga menghadapi waktu yang semakin sempit dengan batas waktu pengembalian hak cipta Barbie kepada Mattel selaku pemilik aslinya yang akan jatuh pada Desember 2026 kalau misalnya tidak ada proyek lanjutan juga nih. The New York Times mengungkapkan CEO Warner Bros. Discovery David Zaslav ini menolak memberikan kesepakatan besar ya kepada Margot Robbie dan juga Ryan Gosling dengan pembagian keuntungan untuk film kedua, di mana untuk Barbie 2 Gosling ini disebut menawarkan kenaikan bayaran bahkan sampai 20 juta US dollar. Namun juru bicara Warner Bros. Ini mengatakan bahwa tidak pernah ada kerangka kerja yang disepakati yang disetujui dan kemudian ditarik kembali. Seperti diberitakan Variety pada Sabtu lalu, teman Pradua, Warner Bros ini sebelumnya tidak mewajibkan para bintang Barbie untuk berkomitmen kembali ke sequel, satu langkah yang jarang terjadi di mana ini disebut karena memang studio merekrut para bintang ini demi mendapatkan Greta Gerwig sebagai sutradara film ini dan setelah Barbie mengalami berbagai kegagalan dengan sutradara-sutradara sebelumnya. Namun kali ini teman Pradua, The New York Times mencatat Gerwig dan juga suaminya yang juga penulis Barbie, Noah Baumbach, sudah punya ide dengan sequel ini, di mana hanya saja ya teman Pradua, mereka tidak akan bagikan konsep ini ke studio hingga kesepakatan dengan aktor dan juga Mattel selesai. Kalau misalnya Warner Bros. Gagal mencapai kesepakatan dengan bintang dan Mattel sampai batas waktu teman Pradua, maka Mattel ini harus kembangkan IP ini dengan konsep sineas dan juga pastinya pemeran yang baru. Sementara itu, aksi Ryan Gosling dan juga Margot Robbie menegosiasikan teman Pradua ulang ya kontrak merupakan praktikum umum ketika rencana sequel ini tidak termasuk dalam dokumen kesepakatan awal seperti pada kasus Barbie ini. Di sisi lain teman Pradua, kalau memang jadi bakal ada sequel Barbie, proyek ini pastinya diduga akan memakan waktu yang lama dan ini mengingat Margot Robbie yang sedang dalam produksi film prequel Ocean's 11 yang dijadwalkan dirilis Juni 2027 teman Pradua, masih tahun depan ya. Selain itu, Ryan Gosling juga baru diumumkan akan membintangi film Marvel Ghost Rider yang ditarget di tahun 2028 dan mesti promosi Star Wars Starfighter yang tayang di Mei 2027 dan Greta Gerwig juga dijadwalkan akan melakukan tur promosi untuk film terbarunya untuk Netflix, Narnia, awal tahun depan teman Pradua. Film live action Barbie pertama kali diumumkan pada September 2009, tapi berbagai upaya batal terwujud hingga pindah ke Warner Bros. Pada Oktober 2018 dan Margot Robbie terpilih pada 2019 serta Greta Gerwig di tahun 2020. Barbie dirilis pada 9 Juli 2023 bersamaan dengan Oppenheimer yang menciptakan fenomena Barbenheimer yang mendorong capaian penonton film di bioskop di mana berbudget hingga 145 juta US dollar. Barbie menghasilkan pendapatan hingga 1,448 miliar US dollar dan juga menjadi film terlaris Warner Bros dan film terlaris pada 2023 dan juga film terlaris ke-14 sepanjang masa saat dirilis. Barbie juga dinobatkan sebagai salah satu dari 10 film terbaik 2023 oleh National Board of Review dan juga American Film Institute, 8 nominasi Oscar 2024 termasuk kemenangan untuk Best Original Song atas What Was I Made For ini teman Pradua.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Teman radio, kita ke info music. Ada Ariana Grande yang memutuskan akan mundur dari sorotan publik dengan hiatus setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya hingga batas waktu yang belum ditentukan nih. Keputusan ini datang setelah berbagai pengawasan publik yang terus-menerus kepada Ariana Grande, terutama kritikan soal kondisi tubuhnya setelah merilis video klip untuk album Petal nih, teman radio. Pastinya Ariana ini yang seperti diberitakan Variety pada minggu kemarin ya, Ariana ini akan mundur dari sorotan publik setelah menyelesaikan tour Eternal Sunshine-nya. Ini kata perwakilan Grande kepada People, dan pastinya dia berharap juga bisa selesaikan tour dan mengakhirinya dengan baik, sehat dan juga bahagia, dan kemudian beristirahat dari pekerjaan dan penampilan publik yang telah menyebabkan pengawasan publik yang tidak henti-hentinya. Aduh, kayaknya lumayan berat juga ya jadi Ariana Grande. Dimana People juga melaporkan kalau Grande ini mengundurkan diri dari pementasan ulang Stephen Sondheim di West End Sunday in the Park with Gersh, di mana Grande ini seharusnya membintangi pementasan tersebut bersama Jonathan Bailey, di mana Eternal Sunshine Tour juga dijadwalkan berakhir di 1 September mendatang, sehingga Ariana Grande diperkirakan akan mulai beristirahat mulai awal musim gugur nih. Meski begitu teman Pradua, Ariana Grande membintangi film Fokker in Law bersama Robert De Niro dan juga Ben Stiller yang akan tayang untuk liburan Thanksgiving, dan rencananya film ini akan dipromosikan besar-besarannya. Variety juga menyebutkan teman radio, Universal tidak segera berkomentar apakah rencana Grande ini akan menganggur tour Pars Fokker in Love, dan juga pastinya Variety ini mengatakan kalau pengawasan publik yang disebutkan oleh perwakilan Ariana Grande bisa merujuk untuk sejumlah hal ya teman radio, salah satunya adalah soal penampilan fisiknya dalam beberapa tahun terakhir. Kayaknya penampilan fisik ini tidak hanya dirasakan Ariana Grande dan dikomentari oleh semua orang ya, mungkin kamu termasuk korban-korban juga kan teman Prado yang dikata-kata sama netizen soal fisik. Yes. Dan salah satu terbaru juga adalah ketika Ariana Grande ini merilis video musik pada 31 musik Petalnya ya di 31 Juli kemarin, dan video ini membuat netizen dan sebagian penggemarnya ini khawatir akan penurunan berat badan Grande juga nih. Turun berat badan salah, naik berat badan juga salah. Apa sih maunya netizen? Dan album Petal ini digarap oleh Grande bersama Ilya Salmanzadeh, produser dari Max Martin, juga ikut berkontribusi dengan menggarap 3 lagu dalam album ini. Dan Petal ini mengeksplorasi tema-tema percintaan, harga diri dan juga ketenaran, dan album ini berputar di sekitar pencarian harapan dan juga ketahanan dari gejolak emosional dan juga mental. Jadi netizen, aduh, kayaknya sudah banyak ya kalau misalnya selebriti, para penyanyi yang main film, aktor-aktor, aktris-aktris, banyak yang rehat setelah apa ya teman radio, setelah punya banyak komentar-komentar. Jadi entah itu komentar jahat kah atau seperti apa, jadinya banyak yang memilih untuk rehat, entah itu rehat dari media sosial kah, untuk rehat dari kegiatan misalnya main film ataupun juga keluarkan single dan juga album kah. Jadi kalau misal bisa ya netizen, kalau misalnya bisa bukan sekarang mulutmu harimaumu, tapi bisa dibilang mungkin jarimu harimaumu teman Pradua. Jadi kita harus pintar juga untuk menggunakan sosial media, apalagi kalau misalnya harus memberikan komentar ya, apalagi untuk penampilan fisik. Kayaknya semua orang akan merasakan sakit hati juga kalau misalnya dinilai penampilan fisiknya, entah itu turun berat badannya kah atau naik berat badannya, karena kita tidak tahu apa yang dialami oleh orang tersebut juga teman Pradua.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: teman terbaik kamu. Kodi FM. Teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Radio Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia tengah. Saatnya Lindsay Kiri untuk di perjalanan santai siang hari ini. Masih bersama di perjalanan suara ceria jam 3 sampai jam 7 malam, teman Radio. Tapi bukan barengan sama Lindsay. Ada siapa yang sudah standby di studio siang hari ini?
2: Ada teman yang boleh digagah.
1: Kirain Ariana Grande.
2: Oh iya benar.
1: Oke okay deh.
2: Gimana Lindsay?
1: Gimana hari Seninnya?
2: Aduh gak usah ditanya, ya jangan ditanya dulu. Nih nanti keluar semua di radio nih.
1: Oke okay,
2: pokoknya
1: deh.
2: Nanti Dimas akan gantiin Lindsay untuk temenin teman Pro 2 di sore ceria ya. Lindsay istirahat kali ya.
1: Oke okay, untuk Dimas selamat bertugas. Oke okay, teman radio ya, kayak Dimas sudah siap untuk nemenin kamu di perjalanan sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam. Teman Pro 2 seru-seruan barengan sama Kak Dimas. So thank you udah nemenin Lindsay di hari Senin awal pekan ini. Teman Pro 2 kita bersama lagi besok pagi ya. Teman Pro 2 Lindsay mau absen, siapa yang bangun pagi besok? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Produa.
1: Selamat sore teman Produa, inilah info Produa bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Produa, ada info penting untuk kamu yang tinggal di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari mengimbau seluruh masyarakat, instansi pemerintah, swasta, sampai lingkungan pemukiman untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Himbauan ini tertuang dalam surat edaran Pemkot Kota Kendari sebagai bagian dari menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya di rumah kamu belum ada bendera merah putih, mari kita beli dan kita mulai pasang. Tidak cuma bendera teman Produa, kamu juga diajak untuk menghias lingkungan dengan umbul-umbul, poster, spanduk maupun baliho bernuansa kemerdekaan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menggelar berbagai perlombaan yang bisa melibatkan warga, bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga jadi momen untuk mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong. Dan tahun ini, HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita beralih ke informasi terakhir teman Produa, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bersama pemerintah daerah resmi menggelar soft launching Festival Kuliner Sultra Maima 2026 Minggu 2 Agustus 2026 di pelataran The Park Kendari. Festival ini menjadi ruang untuk para UMKM kuliner lokal dan juga coffee shop di Sulawesi Tenggara untuk mempromosikan produk unggulan mereka. Tidak cuma soal makan-makan, festival ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai kuliner khas Sultra kepada masyarakat luas sekaligus mendukung sektor pariwisata daerah. Untuk para pelaku UMKM, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang memperluas jaringan bisnis, mencari peluang kolaborasi, sampai membuka kemitraan baru. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengapresiasi kolaborasi Bank Indonesia, Pemkot Kota Kendari, OJK, dan industri jasa keuangan dalam mendukung perkembangan UMKM. Jadi untuk kamu yang penasaran, Festival Kuliner Sultra Maima 2026 berlangsung 2 hingga 9 Agustus 2026 di The Park Kendari. Demikian info Produa yang dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Sore Ceria pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik. Pokoknya kalau misalnya kamu dengar ada kata asik, itu berarti tandanya Dimas nih siap menemani kamu di udara teman Pro 2. Tempatnya di Pro 2 Kendari 90,8. Dan sore hari ini tanggal 3 Agustus 2026 hari Senin ini gimana? Paginya, siangnya teman Pro 2 hingga jam 3 sore hari ini. Semoga masih sehat ya, amin. Masih baik keadaannya, hatinya masih bagus juga. Hah? Hatinya masih bagus? Maksudnya moodnya. Karena Dimas akan menemani kamu hingga pukul 7 malam ya, dengan informasi-informasi yang seru banget. Apalagi di jam 3 hingga jam 4 ini, masuk ke segmen sharing informasi lokal. Terus nanti Dimas juga akan ajak kamu dibincang asik ya teman Pro 2. Kita bisa nanti chit-chat di WhatsApp di 0821 8830908. Hari Senin loh teman Pro 2. Jangan sampai ya kamu udah pusing mikirin segala macam, udah capek. Apalagi ini masih tanggal muda. Itu semua gak berlaku untuk Dimas by the way. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di jalan, enjoy, hati-hati gitu ya. Kalau misalnya mau request lagu, chat Dimas aja ya teman Fred 2 ya. Nanti Dimas akan kembali langsung dengan informasi di sharing informasi lokal. Jadi jangan kemana-mana, kita nanti langsung kasih lagu-lagu yang asik di sore hari ini. Kita mulai dari Bayangan Cinta yang lalu dari Kim dan juga Nabila Takiyah berikut ini.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman Pro 2, kita mulai sharing informasi lokal kita nih ya. Siapa bilang panggung fashion itu cuma untuk kita nih, orang-orang muda atau anak-anak muda dewasa. Teman Pro 2, ini ada kabar keren banget dari Kota Kendari pastinya. Model cilik asal Kota Kendari, Beverly J. Johan ini sukses bikin panggung BTN Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta. Itu jadi makin menarik perhatian teman Pro 2. Kenapa? Karena Beverly ini baru 7 tahun dan dia ada di runway-nya BTN Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta. Wow! Siswa SD Bukit Zion Kendari ini dipercaya tampil membawakan koleksi bertajuk Enchanting Lion Kobori, hasil kolaborasi Art Academy dan Noxara. Dan koleksinya bukan sekedar fashionable, teman Pro 2. Beverly ini membawa kain tenun masa lili dan dari Kabupaten Muna nih, yang dipadukan dengan desainer kontemporer. Ih, keren banget ya. Jadi budaya lokal sutra ini dibawa naik ke panggung fashion nasional, teman Pro 2. Dan di runway tersebut, Beverly ini tampil percaya diri, langkahnya mantep ya. Dimas ngelihat videonya tuh, wih, ekspresinya dapat banget ya, super model gitu ya. Sampai akhirnya penampilannya itu mendapat apresiasi dari desainer, pelaku industri fashion, tamu undangan dan pecinta mode yang hadir pastinya ya. Beverly sendiri merupakan model muda binaan Art Academy yang memang fokus mengembangkan bakat anak-anak muda di dunia modeling. Dan ada satu hal yang menarik dari pencapaian Beverly ini, teman Pro 2. Direktur Art Academy, Ryan Harris ini menyebut usia itu bukan menghalau untuk berprestasi. Dengan latihan, disiplin dan keberanian, anak-anak Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara ini juga bisa tampil di panggung bergengsi. Nah, teman Pro 2, ini bukan cuma cerita tentang anak yang bisa tampil di Fashion Week ya. Everyone can do that also. Tapi ini merupakan cerita tentang anak dari Kendari yang membawa nama daerah sekaligus memperkenalkan budaya Muna ke panggung nasional. Keren banget kan? Beverly masih 7 tahun, tapi langkahnya udah sampai di Jakarta gitu ya. Siapa tahu langkah berikutnya bisa sampai ke panggung dunia. Nomor 2.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Barusan yang kamu dengerin adalah lagunya Lady Gaga The Cure, teman Pro 2, yang enak banget kita dengerin di sore hari ini ya. Mungkin sore hari ini kamu lagi cari kesejukan, teman Pro 2, di taman kota gitu ya, atau di pinggir-pinggir kota Kendari sini gitu. Atau mungkin kamu lagi cari tempat healing di Sultra yang mungkin selain pantai gitu, teman Pro 2. Ternyata ada loh spot yang vibes-nya tuh beda banget nih. Namanya Hutan Pinus Baini, yang ada di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Jadi kawasan ini tuh lagi terus dikembangin ya, dan sekarang mulai makin dikenal masyarakat, bahkan mahasiswa KKN UIN Kendari, pemerintah Kecamatan Sampara, dan juga kelompok sadar wisata atau POK Darwis ini ikut berkolaborasi lewat kegiatan Sampara Sehat yang diisi dengan senam bersama sampai bakti sosial. Yang bikin menarik, teman Pro 2, Hutan Pinus Baini ini punya punya suasana yang jauh dari kesan wisata pantai lah. Bayangin deh, hamparan pohon pinus di kawasan perbukitan, udaranya tuh sejuk banget, enak banget ya. Sama panoramanya yang asri banget gitu. Jadi cocok banget nih untuk kamu yang pengen healing, jogging yang gak biasa tempatnya gitu, atau ngadem, atau sekedar cari suasana baru tanpa harus selalu ke pantai, teman Pro 2. Dan kawasan ini tuh awalnya digagas sama pemuda Desa Baini melalui Karang Taruna, terus dikembang ya, dikelola sama POK Darwis yang saat ini sudah beranggotakan sekitar 68 orang, teman Pro 2. Ada juga satu spot yang unik banget. Kontur kawasan hutannya disebut-sebut menyerupai tribun stadion nih. Dengan bagian tengah yang datar dan dikelilingi pepohonan pinus. Tapi karena masih tergolong destinasi baru, fasilitasnya memang belum lengkap. Pengembangannya masih dilakukan secara gotong royong dengan dukungan masyarakat, teman Pro 2. Kita berharap sama-sama ya, semoga Hutan Pinus Baini ini bukan cuma jadi tempat wisata baru, tapi juga bisa membuka peluang untuk UMKM dan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi, Konawe ternyata punya tempat ngadem yang gak kalah menarik. Hutan Pinus, udara sejuk dan vibes yang beda. Siapa nih yang pengen kesana? Ayo ajak-ajak Dimas yuk, teman Pro 2 ya. Atau kita berangkat bareng, teman Pro 2, nanti di weekend ini.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah...

Teman Pro 2, siapa bilang mahasiswa kedokteran itu cuma bisa sibuk belajar anatomi aja, praktikum aja, sama hafalan-hafalan istilah yang bikin lidah kita keseleo, teman Pro 2. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halo Leo justru berhasil bikin inovasi yang keren banget nih dan membawa nama Kota Kendari ke tingkat nasional. Hey, tim yang terdiri dari Cresando Reivaldi, Aldo Tribintang Aksa, dan Nabil Syadid Alfati berhasil meraih juara satu lomba video edukasi Meds Motion ya, nasional 2026 yang digelar di FKU Universitas 11 Maret Surakarta. Mereka berhasil menjadi yang terbaik, teman Pro 2, setelah bersaing dengan 10 tim finalis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia nih. Yang bikin menarik, teman Pro 2, inovasi yang mereka bawa namanya SIAKUR. Singkatan dari Sistem Indikasi Analisis Kesehatan Urinaria dan juga Reproduksi. Jadi konsepnya itu menggabungkan setiap tes biomarker berbasis bahan alam Indonesia dengan teknologi AI. Jadi sederhananya tuh hasil pemeriksaan dari strip tersebut bisa dipindai melalui aplikasi. Kemudian sistem juga akan menganalisis hasilnya bersama data gejala pengguna nih. Nggak berhenti sampai di situ aja. SIAKUR juga dirancang memberikan edukasi kesehatan yang lebih personal, rekomendasi tindak lanjut, bahkan membantu menemukan fasilitas kesehatan terdekat. Keren banget kan? Aduh, ini jadi bukti nih kalau teknologi sama kreativitas anak muda Kota Kendari ya. Anak-anak muda kita bisa banget dipakai untuk menjawab persoalan kesehatan masyarakat. Dan yang paling penting, anak muda Kendari bukan cuma bisa jadi pengguna teknologi, tapi juga bisa jadi pencipta inovasi. Mudah-mudahan ya, kita tunggu aja nanti kabar mereka bertiga untuk mampir di Pro 2 Kendari nih, karena lomba video edukasi Meds Motion Nasional 2026 ini wajib banget dibahas di mana lagi kalau bukan di Bincang Asik Pro 2 Kendari, teman Pro 2.

Teman Pro 2, sebelum di masa akhir ya, segmen sharing informasi lokal di sore hari ini. Teman Pro 2, ada satu lagi nih informasi dari Kota Kendari lagi ya. Kalau misalnya kita dengar kata olahraga, seni, kuliner, dan juga UMKM, kira-kira bisa gak sih semuanya kumpul di satu event? Jawabannya bisa banget, Teman Pro 2. Ada Vinspora 2026 yang resmi dibuka di kawasan The Park Kendari mulai Sabtu 2 Agustus kemarin nih. Vinspora ini merupakan transformasi dari Pekan Olahraga dan Seni Perbankan atau PORS Sebang. Bedanya sekarang cakupannya lebih luas karena melibatkan OJK dan seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara nih. Dan event ini bukan cuma soal siapa yang paling jago olahraga atau paling heboh di panggung seni. Vinspora juga membawa misi untuk mendorong UMKM, mempercepat digitalisasi pembayaran, dan memperkuat kolaborasi ekonomi di Sultra. Jadi selain kuliner, kopi, ada juga Wastra Business Matching, Forum Investasi, sampai Fasilitas Ekspor UMKM. Transaksinya juga didorong menggunakan kris loh, Teman Pro 2. Jadi kita tetap bisa aman dengan jajan gitu. Kita bisa jajan dengan aman, maksud Dimas gitu ya. Nah, Vinspora 2026 sendiri berlangsung sampai 9 Agustus di The Park Kendari, sekaligus dirangkaikan dengan Sultra Maimo dan juga Festival Kuliner nih. Jadi kalau misalnya kamu bingung sampai tanggal 9 ngapain, datang aja ke The Park, Teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu di sana sama-sama ya. Kita akan kulineran bareng sekaligus menyaksikan seberapa keren festival di The Park itu. So, Teman Pro 2, nanti di jam 4 sore Dimas akan kembali lagi di Bincang Asik ya. Kita akan ngobrolin satu tema yang seru banget. Apakah temanya tentang lagunya Taylor Swift ya, The Wildest Dream ini? Atau temanya nanti Dimas kasih tau deh di jam 4 aja ya, Teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah kamu makin nyaman dan juga estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan juga home living yang berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera nikmati dan segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play. Dan juga nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga special member, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga untuk semua produk Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sembilan Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Asik. Dimas menemani kamu di bincang asik jam 4 sore nih ya. Kamu lagi apa, teman Pro 2? Lagi jogging? Lagi santai, teman Pro 2? Masih di kantor kah? Waduh, masih di kantor jam 4 sore nih ya. Tapi enggak apa-apa, semoga makin asik karena dengerin Dimas gitu ya. Atau mungkin kamu lagi di mobil, lagi di perjalanan pulang, teman Pro 2. Cakep gitu. Sebelum Dimas masuk ke bincang asik kita kali ini, teman Pro 2, Dimas mau tanya dulu. Kamu tuh pernah gak sih punya satu musisi gitu ya, atau artis yang lagunya tuh kayak ngerti banget sama hidup kamu gitu. Semuanya relate ya, dari lagu A, lagu B, lagu C dan sebagainya. Misalnya kamu lagi seneng, lagunya dia ada. Lagi patah hati, lagunya juga ada gitu ya. Lagi stres, tiba-tiba konsernya diumumin. Akhirnya kita mikir, kayaknya saya harus beli tiketnya deh gitu. Padahal saldo rekening kita tuh lagi menipis. Tapi ternyata, teman Pro 2, jadi fans musisi atau fans musik itu bukan cuma soal hafal lagu, hafal album, atau tahu siapa produsernya, siapa artisnya, dan siapanya ya. Ada penelitian dan pembahasan kesehatan mental yang menunjukkan kalau musik itu bisa membantu menurunkan stres. Beneran deh. Dan komunitas fandom juga bisa jadi ruang sosial untuk orang berbagi cerita, membangun koneksi, bahkan mengurangi rasa kesepian. Makanya nih, gak heran kalau misalnya kamu itu bisa ngerasa, ih pas banget Di, ya pas banget ini saya ketemu sama teman-teman fandom ini gitu. Contohnya banyak banget, ada Little Monster, Lady Gaga, asik, ada Swifties-nya Taylor Swift gitu ya, ada Beehive-nya Beyonce, Ariana Tors-nya Ariana Grande, Beliebers, Justin Bieber, Army-nya BTS, ah banyak banget pokoknya, ada Blink, Blackpink, XOL, ada Charat, Seventeen tuh, ada Stay, sampai ke Reviewlove untuk Red Velvet. Indonesia juga gak kalah nih ya, ada fans Dewa 19, Baladewa, ada Sheila on Seven, teman Sheila, ada Noah, Slang, Nadina Miza, Hindia, Tulus, Juicy Lucy, masih banyak lagi pokoknya, teman Pro 2 ya. Menariknya, kita tuh bisa aja gak kenal satu sama lain sebelumnya, tapi ketika ngomong, tahu lo lagunya Lady Gaga juga, Little Monster juga, langsung saudaraan deh, bukan sepupu lagi. Nah, teman Pro 2, di sore hari ini kita akan ngobrolin tentang itu ya. Seberapa besar sih musik dan juga fandom itu bisa memberikan rasa nyaman, feel good connection gitu ya. Bahkan membantu kita melewati masa-masa sulit. Dimas makin penasaran nih, apakah kamu menemukan rumah kamu gitu ya di fandom siapa? Kalau misalnya boleh cerita, pasti kamu udah pada tahu ya, teman Pro 2 yang mungkin udah membersamai Dimas sejak Pro 2, sejak awal Pro 2 gitu ya, sejak Dimas di Pro 2 gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Lady Gaga gitu ya. Little Monster, Dimas Little Monster dari 2011, teman Pro 2. Dari lagunya Bad Romance itu muncul, Dimas join ya Lady Gaga Indo di Jakarta sana, sampai akhirnya, sampai sekarang nih, grup Little Monsters Indonesia, Dimas masih join sampai sekarang. Dan kalau misalnya ngomongin tentang fandom, pastinya Little Monster Indonesia ya, yang diketuai, asik, di leader sama Besti Dimas, sama-sama dari Koja, Jakarta Utara ya. Ada Brian gitu ya, dia adik kelas Dimas gitu. Dia pernah bilang gini, Kak Dim, kita akan selalu tunggu Kak Dimas untuk nyanyi bareng kita di every fan meet-nya Little Monster Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya nanti Dimas pulang di Jakarta, Dimas akan gabung ke mereka gitu. Karena biasanya Little Monster Indonesia di Jakarta itu bukan cuma ngumpul say hi aja, tapi kita benar-benar kayak music party, terus kita juga full time karaoke, terus juga ada bincang-bincangnya, ada tuker kado, ada Halloween party, ada pajamas party, semuanya deh seru banget. Apalagi Dimas ketemu Yopi Kurniawan ya. Seru banget pokoknya, teman Pro 2, rasa-rasa saudara pokoknya ketika ketemu sama teman-teman Little Monster yang ada di Jakarta sana. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Kamu fandomnya siapa nih? Cerita ya, teman Pro 2. Nanti pokoknya Kita akan sama-sama bedah selama 1 jam ini hingga jam 5 sore nanti ya. Kita sambil dengerin lagunya Lady Gaga dulu, boleh gak sih teman Pro 2? Kita dengerin lagunya Lady Gaga dulu yuk. Ini berarti lagu spesial dari Dimas teman Pro 2 untuk kamu semua. Dimas kasih lagu yang cukup enak banget kita denger di sore hari ini. Ada lagunya Killa ya, dari Lady Gaga featuring Gazelle Staying In, teman Pro 2. Enjoy!

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Masih ngomongin tentang satu hal nih, The One for Dua. Kenapa ya fandom itu bisa jadi tempat seseorang ngerasa punya rumah, punya teman, dan ngerasa dimengerti, The One for Dua. Tadi Dimas udah cerita tentang gimana kedekatan Dimas dengan Little Monster Indonesia di Jakarta sana ya. Para fandomnya, pecinta Lady Gaga di luar sana, The One for Dua. Rasanya Dimas pengen pulang. Hari Kendari belum nemuin nih ya, mana fandom Little Monster Kendari, mana suaranya. Oke. Tadi kan kita ngomongin soal fans ya, jadi fans nih. Kenapa sih kita bisa ngerasa deket banget sama orang yang bahkan gak tahu kita tuh ada gitu, teman berdua. Apalagi di fandom gitu. Misalnya kita gak pernah ketemu Lady Gaga, kita gak pernah ketemu Taylor Swift, atau kita jarang banget ketemu sama Sheila on Seven gitu ya. Tapi ketika Sheila nulis lagu, liriknya menggambarkan perasaan kamu lewat lagunya sederhana gitu ya. Ih, relate sekali dengan aku gitu. Atau Hindia deh ya, memang lirik-liriknya tuh sangat kerasa dekat banget sama kita sebagai anak muda gitu, kaula muda, teman berdua. Atau kita sering lihat Lady Gaga itu muncul misalnya di interview-interview gitu ya. Ketika Gaga ngomong soal how to be brave, how to embrace the kindness of yourself gitu ya, how to receiving the good way on yourself gitu, atau tentang tetap berdiri meskipun dunia kita ngerasa berbeda, buat seorang Little Monster kayak Dimas dan juga teman-teman itu tuh terasa personal banget. Sama aja kayak misalnya BTS interview gitu ya, dia ngomongin tentang misalnya gender equality, tentang seberapa berharganya fans-fans ARMY di seluruh dunia untuk mereka. Nah itu kan ada juga hubungan antar fans kan, teman berdua. Bayangin aja, seseorang di Kendari itu bisa ngobrol dengan orang di Jakarta, orang Kendari bisa ngobrol dengan orang-orang di Korea Selatan gitu. Seseorang yang awalnya pemalu bisa akhirnya punya circle karena sama-sama suka BTS ya. Ada yang kenal sahabatnya gara-gara konser juga gitu ya. Ada yang akhirnya berani pergi sendirian ke satu event karena tahu di sana tuh ada ribuan orang yang punya suka yang sama gitu, teman berdua ya. Dan ini tuh menarik banget. Fandom itu bisa jadi semacam ruang sosial in a positive way ya. Kita punya bahasa sendiri gitu, punya joke sendiri, punya tradisi sendiri. Tahu gak sih teman berdua? Nih kalau misalnya kita lagi diem ya kan, kita lagi ngobrol apa gitu, tiba-tiba di ini kalau di fandom Little Monster Indonesia ya, tiba-tiba ada yang nyanyi gini, "So your face and mine," itu langsung nyanyi pada semua, semuanya tuh pada nyanyi gitu. Kita semua tahu itu lagu Vanish Into You dari Lady Gaga yang enak banget nyanyiin ketika kita lagi kangen seseorang, pengen teriak-teriak juga tapi dengan versi baladnya Gaga yang asik banget gitu ya. Masa lagi ngobrol tiba-tiba "So your face and mine." Itu lucu banget, teman berdua. Ada tradisinya sendiri, ada joke-nya sendiri, pokoknya seru banget ya. Pokoknya Little Monster itu punya kultur dan simbolnya sendiri. Begitupun dengan ARMY ya, punya pengalaman bersama saat BTS comeback atau konser, apalagi nanti BTS mau datang tuh ke Jakarta. Jadi buat para ARMY, kita kumpul dari sekarang biar nanti kalau misalnya kita sama-sama mau ke Jakarta bisa bareng-bareng gitu. Apalagi Baladewa nih, fansnya Dewa 19 atau Sheila on 7 yang juga punya nostalgia yang mungkin mengikat mereka selama bertahun-tahun gitu. Jadi sebenarnya teman-teman berdua, kita tuh bukan cuma ngefans aja sama musiknya, tapi juga

nemuin orang-orang yang rasa yang punya karakter atau punya bisa dibilang value kah, punya bisa dibilang kayak hobi yang sama gitu ya, pendengaran yang sama, sense yang sama gitu teman Freudua. Dan buat sebagian orang mungkin terutama ketika kita lagi ngerasa sendirian, punya komunitas kayak fandom musisi atau fandom musik itu bisa terasa sangat berarti teman Freudua. Tapi pasti ada boundaries, pasti ada batasnya ya, karena fandom itu tetap bukan pengganti bantuan profesional kalau misalnya seseorang memang lagi ada masalah kesehatan mental yang serius gitu. Even music better than anything ya, untuk mengobati perasaan kamu ketika lagi galau, lagi stres gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya ketika kita udah stres gitu ya, dengar musik kesukaan kita, kita juga pergi ke profesional. Itu jauh lebih baik gitu, jauh lebih bagus teman Pro2. Kalau misalnya fandomnya membuat kita punya teman, lebih bagus lagi gak sih? Tapi pasti jangan lupa ya, kalau misalnya kita lagi benar-benar kesulitan, kita tetap boleh cari pertolongan gitu. Lanjut nih ya teman Pro2 ke pertanyaan selanjutnya. Kamu pernah gak sih punya pengalaman paling berkesan yang pernah kamu dapat gara-gara jadi fans seorang musisi? Ya, nanti Dimas akan cari juga nih cerita-ceritanya dari kamu semua, atau dari mungkin dari Twitter atau dari Instagram, dari TikTok kali ya. Bisa jadi ketemu pasangan pas nonton konser gitu ya, atau punya bestie gitu ya. Pokoknya pernah gak sih kamu ngerasa diselamatkan sama satu lagu tuh, kalau misalnya kamu gak dapat pengalaman yang paling seru gitu. Pokoknya nanti bareng Dimas dibincang asik ya teman Pro2, sambil kita dengerin dulu lagunya Face Nina berikut ini.

0: balik gue gak beli.
1: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Masih bersama Dimas Manfred 2 di Bincang Asik jam 4 sore nih ya. Kita masih ngobrolin panjang soal apa ya? Kalau misalnya musisi bisa jadi teman, siapa yang paling berarti banget untuk kamu teman Manfred 2? Tadi Dimas sudah cerita tentang seberapa bermaknanya fandom Little Monster Lady Gaga ya untuk Dimas pribadi gitu ya. Mungkin ARMY juga sangat berarti ya teman Manfred 2 untuk kamu pecinta BTS dimanapun berada ya. Dan ini pertanyaan yang ketiga ini cukup personal teman Pro 2 ya. Kayak kalau misalnya hidup kamu dijadiin playlist, siapa musisi yang paling sering muncul gitu. Karena kan setiap dimanapun kita pasti punya playlist lagu kan. Even itu di radio-radio pasti kamu nungguin satu lagu kesukaan kamu kan, ya kan. Misalnya kamu ketika lagi jatuh cinta, siapa? Ayo. Kalau lagi patah hati, siapa? Kalau lagi pengen nangis, siapa? Butuh semangat, siapa? Gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa kayaknya saya gak tahu harus cerita ke siapa, terus tiba-tiba kamu dengerin Dimas ya, puterin lagu kesukaan kamu, lagu yang kamu banget diputer di Pro 2 FM, makin nangis gitu ya. Karena mungkin teman Pro 2, itulah alasan kenapa musik itu punya tempat yang spesial banget dalam kehidupan kita ya. Kita bisa lupa banyak hal, tapi kadang satu lagu itu bisa membawa kita kembali ke satu momen. Kayak momen-momen SMA, masa-masa sekolah kita, SMP kah, lagu SD gitu. Mungkin ada lagu yang ngingetin kita sama seseorang. Ada lagu juga yang nemenin perjalanan pulang. Halo Pak Noval yang lindung perjalanan pulang, Bapak Kepsa kita tercinta. Ada lagu yang pertama kali kita dengar saat sedang berada di titik paling rendah juga gitu ya. Dan mungkin ada juga lagu yang akhirnya membuat kita berpikir, oke, karena lagu ini saya termotivasi untuk bisa ngelewatin semua masalah-masalah ini. Gitu teman Pro 2. Makanya fandom itu bisa berkembang jauh lebih besar daripada sekedar oke, saya suka nih penyanyi gitu, saya suka banget sama karakter orangnya gitu ketika nyanyian lagu. Bukan itu sih, karena lebih ke identitas, lebih ke seberapa impact di circle pertemanan kita dan seberapa relate sama perjalanan hidup kita gitu. Apalagi misalnya di Little Monster, Lady Gaga itu bukan cuma soal lagu-lagunya aja atau penampilannya yang fenomenal teman Pro 2. Ada nilai tentang don't be a rat, just be a queen. Whether you broke or ever queen, your black baby show let the sun, your Lebanese, your Orient gitu ya. Itu ada lagu judulnya Born This Way yang benar-benar memotivasi banyak orang untuk tetap jadi diri sendiri, berani berbeda, dan menemukan keberanian untuk tetap berdiri sebagai diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya lagu-lagunya Swifties gitu, lagu-lagunya Taylor Swift itu bisa jadi soundtrack perjalanan hidup kita. Wus, asik itu sih lagunya Taylor Swift ya. Apalagi lagu barunya yang I knew it, I knew ya gitu. Apalagi untuk para ARMY nih, wuh, musik BTS bisa jadi bagian dari perjalanan emosionalnya para ARMY gitu ya. Atau untuk para fansnya teman Sheila, yeay, Sheila on 7 nih ya. Atau Noah, Dewa 19. Kayaknya kalau Dewa 19 itu agak milenial ke atas kali ya teman dua. But it's okay, musik mereka mungkin udah nemenin kita lebih dari satu abad kali ya. Atau satu abad, tua banget ya, satu dekade maksudnya gitu, atau 2, 3, 4, 5 dekade gitu ya, atau satu generasi. Dan mungkin itu yang paling indah dari menjadi seorang fans. Kita tumbuh bersama musik yang kita cintai. Setiap kita dengerin lagu yang mungkin lagu lama, kita langsung nostalgia dan sebagainya. Dan mungkin di Bincang Asik di sore hari ini memang kita Dimas lagi ngobrol nih sama narasumber, tapi rasa-rasanya tuh Dimas kayak lagi ngobrol sama artis kesayangan Dimas, sama kamu teman Pro 2 gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang musisi yang paling kita suka gitu. Jadi sore ini tuh obrolan kita tuh santai banget, bukan tentang siapa fandom yang paling besar, siapa fandom paling punya impact gitu ya. Bukan fandom siapa penyanyi yang paling hebat di zaman ini gitu ya. Bukan, tapi tentang apa sih yang musik berikan untuk hidup kita teman Pro 2 gitu. Karena mungkin gak semua orang itu butuh orang lain untuk memberikan solusi. Kadang kalau misalnya kita lagi butuh solusi, ya udah cuma denger lagu
yang kita suka itu lagu yang relate banget sama hidup kita, hati kita, perasaan kita. Udah langsung diem, langsung merenung gitu ya. Oh, kadang bisa sambil nangis sendiri gitu ya. Ada satu lagu yang bikin Dimas nangis, itu lagunya Judika gitu ya. Apa ya? Dimas lupa judulnya. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Itu lagu yang pertama. Lagu kedua, lagunya And Now, Sesi Potret. Lagu Sesi Potret itu sedih banget, tapi dibalut dengan alternatif rock gitu, teman pro 2, yang bikin nuansa Enau sama Ariel Lesmana itu dapat banget gitu. Dan itu tuh pasti punya tempat di hati kita masing-masing dan punya menemani perjalanan hidup kita masing-masing kan gitu, teman pro 2. Jadi siapapun artis atau fandom yang kamu ikutin saat ini, ya mudah-mudahan dia memberikan kamu energi positif selalu ketika kamu dengar namanya, ketika kamu dengar wawancaranya di media-media atau di platform musik gitu ya. Dan semoga bisa memberikan kamu motivasi untuk tetap berdiri jadi diri kamu sendiri, di atas kaki kamu sendiri ya, tanpa ada halangan dari orang lain, one brother. Because you, it's you gitu. Define who you are. Embrace the positivities from yourself. If you admire someone, ya udah, just keep being them and spread the positive like they spread the positive around you too. Gitu, ngerti nggak? Dimas juga nggak ngerti sih artinya apa. Ya udah, sambil Dimas dengerin yuk di penghujung kebersamaan kita di sore ceria, teman pro 2 ya. Di bincang asik. Jadi bincang asik di sore hari ini harus Dimas sudahi dulu, teman pro 2. Pokoknya itu tadi adalah kata-kata mutiara yang harus kamu translate sendiri ya. Just keep being you. Sama seperti idola kamu yang jadi diri mereka sendiri untuk menyebarkan nilai-nilai dan juga value positif untuk fans-fans mereka. Gitu ya. Intinya tetap dengerin lagu-lagu di Pro 2 Kendari, karena lagu-lagunya semakin kesini semakin asik, apalagi udah mau jam 7 malam. Sambil kita dengerin lagunya Ariana, Head That I Made You Love Me, sama Nona Hong yang satu ini, teman Pro 2. Enjoy!

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Program dangdut paling asik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
1: Bismillah aja ya Neng yang ikhlas. Semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
2: Amin.
0: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
3: 15.500.000 rupiah. Wow.
0: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500 ribu rupiah.
4: Halo, halo.
5: A, dua.
4: Oke, pajaknya dapat 500 ribu rupiah.
0: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru.
4: Yang pemenang yang kirim foto. 500 ribu rupiah.
0: Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang. DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Esensi Buku Pro 2.
1: Milea, suara dari Dylan. Sebuah judul buku karangan PD Baik yang pernah terbit di tahun 2016. Novel ini adalah seri ketiga dari novel Dylan, Dia Dylanku tahun 1990 dan Dylan, Dia Dylanku tahun 1991. Jika tidak mengikuti dua novel sebelumnya, pasti akan kebingungan untuk menyimak novel Milea ini. Novel ini seakan menjawab keresahan pembaca novel Dylan sebelumnya, karena di novel Milea ini, seolah semua pertanyaan dan kebingungan pembaca akan terjawab. Novel ini mengambil sudut pandang dari Dylan. Penceritaannya juga menjawab dan mengklarifikasi pernyataan atau cerita dari Milea, seperti penyebab Aku meninggal, lalu kenapa Dylan ada di kantor polisi. Dylan tidak ditahan karena kasus Aku meninggal, termasuk latar belakang cerita Dylan yang meramal Milea saat pertama kali kenalan. Dylan itu teman yang baik, Dylan itu juga pacar yang baik. Dan sebenarnya, Dylan juga murid yang baik untuk guru-guru yang bisa mengerti dirinya. Mungkin guru-guru bisa membaca novel ini agar tahu bagaimana

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Puji dan syukur, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, utamanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid, lalu beliau mengingatkan para sahabat bahwa sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita seorang laki-laki ahli surga, sebagaimana sabdanya, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dalam lingkungan kita seorang laki-laki ahli surga. Tidak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang dimaksud Nabi itu sambil menenteng sandalnya masuk ke masjid dan sholat. Ketika laki-laki itu pulang, sahabat Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr, mereka berdua membuntutinya untuk bertamu di rumahnya, ingin mengetahui cara hidup dan ibadahnya sehari-hari, apa keistimewaannya sampai tergolong ahli surga. Tuan rumah itu kelihatannya hanya sholat 5 waktu dan tidak sholat sunat semalam suntuk. Tapi hak badannya dan kesehatannya dan hak istrinya terpenuhi. Ketiga hari, 3 malam bertamu, Abdullah bin Amr mesti pamit dengan hati yang tidak puas. Lalu bertanya kepadanya, kenapa Rasulullah sangat menaruh perhatian padamu sebagai ahli surga? Tuan rumah itu menjawab, mahwa illa maraita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadi minal mu'minin khissa wala ahsadu ahadan atahullahu iyyahu. Tak ada yang istimewa selain apa yang Tuhan lihat. Hanya aku belum pernah melakukan kepalsuan terhadap siapapun dari kalangan kaum mukminin, dan saya tidak pernah hasad iri hati kepada siapapun yang dianugerahi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Abdullah bin Amr berkata dengan kagum, itulah yang meningkatkan derajatmu tinggi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dari tarikh sejarah ini dapat kita mengambil hikmah dan pelajaran, yaitu pertama, menjadi ahli surga ialah tidak bersifat manusia palsu, sebab setiap urusan ada ilmunya, sehingga nama dan julukan yang dimilikinya cocok dengan perilakunya. Mengaku sebagai seorang dokter misalnya, tentu tahu ilmu kedokteran dan sanggup mengamalkannya. Mengaku sebagai guru atau dosen, tentu tahu ilmu pendidikan dan menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Mengaku sebagai orang tua, selalu menunjukkan perilaku kasih sayang yang baik pada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang manusia palsu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Kaum muslimin, yang kedua, menjadi ahli surga jangan bersifat hasad, iri hati, panas hati terhadap orang lain yang mendapat anugerah Allah berupa apapun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah olehmu sifat hasad, sebab hasad itu akan menghapus segala kebajikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mendapat keselamatan akhirat medan juangnya adalah dunia ini dan waktunya adalah sekarang ini. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu semua Tuan Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti, istirahat sejenak, dan melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits.

Mirza ini berhasil mempersembahkan medali emas di ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Andini turun di nomor Pom Savery Style Individual Men Over 17 dan berhasil menjadi yang terbaik di partai final dengan skor 8.540 poin. Ini bikin makin menarik, kemenangan ini tuh datang di momen penting buat Andi. Karena sebelumnya PBTI memang sudah menyiapkan Andi sebagai salah satu atlet Indonesia ya, yang menuju Asian Games Echi Nagoya 2026. Ia bahkan dipercaya menggantikan Muhammad Rizal yang sedang mengalami cedera. Andi sendiri bukan nama baru di nomor POMSE, teman Pro 2. Ia pernah meraih emas POMSE Freestyle Putra di PON Aceh, Sumatera Utara 2004 yang lalu nih. Bahkan punya pengalaman tampil level dunia. Kemenangan Indonesia di event ini ya tentunya jadi modal positif sebelum menghadapi Asian Games September nanti, teman Pro 2. Jadi mudah-mudahan ini jadi kabar baik untuk kita semua dan jadi motivasi untuk kamu semua, teman Pro 2, yang memang lagi mengejar achievement or your goals, teman Pro 2 ya. Jadi selamat untuk Andi Sultan, merah putih berkibar, emas pun dibawa pulang. Semoga nanti akan ada hadiah lagi. Akan ada kejutan-kejutan lainnya ya, kemenangan-kemenangan selanjutnya sampai nanti ada di 17 Agustus saat kita merayakan hari kemerdekaan kita ke-81, teman Pro 2.

Teman Pro 2, biasanya kalau misalnya ngomongin tentang konser di Korea Selatan ya, yang kebanyakan mungkin K-pop gitu, idol, lightstick, fanchan gitu ya. Tapi kali ini ada yang beda, teman Pro 2. For your information nih, Isyana Saraswati sukses mengguncang panggung Ancient Pentaport Rock Festival 2026 di Korea Selatan. Mantap! Isyana tampil pada Sabtu 1 Agustus di Songdo Moonlight Festival

Oik dan menjadi bagian dari festival musik rock bergengsi yang tahun ini masuk ke edisi ke-21. Wow. Dan yang menarik penampilan Isyana ini ternyata gak cuma ditonton dengan tenang ya. Biasanya tuh kalau orang-orang Korea gitu ya, atau kita-kita kalau dengerin musiknya Isyana gitu, paling mainin tangan aja teman Pro 2. Tapi penonton lokal di sesinya Isyana pada saat itu ikut moshing alias joget brutal bareng di depan panggung teman Pro 2. Moshing kita tahu lah ya, moshing tuh kayak gimana ya. Lewat unggahannya, Isyana tuh bahkan memuji energi dan aksi moshpit para pecinta atau para penonton Korea ini, menyebutnya sebagai salah satu yang terbaik sepanjang tahun ini. Asik. Ini juga jadi penampilan kedua Isyana di Korea Selatan ya, sekaligus bagian dari rangkaian Isyana Saraswati Asian Tour 2026. Kerennya lagi teman Pro 2, Isyana ini tampil satu festival dengan nama besar kayak Massive Attack. Jadi bukan cuma soal Isyana yang tampil di luar negeri, tapi juga memang Isyana ini musisi yang luar biasa, level up gitu ya, dari lagu-lagunya yang slow, ballad, sampai akhirnya alternative rock dan rock banget gitu ya. Massive Attack itu memang lagu-lagunya kenceng ya teman Pro 2 ya. Tapi juga bukti kalau musik Indonesia itu bisa diterima, dinikmati, bahkan bikin penonton dari negara lain itu ikut lompat-lompat bareng. Dari Indonesia ke Korea ya, Isyana tuh bawa musik, penonton Korea yang bikin panggung juga akhirnya makin panas teman-teman.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas harus bergeser niche dari ruang dengar kamu. Niche, saatnya nanti kamu ditemenin sama Kak Vivi di Jaga Malam. Halo Kak Vivi.
1: Hai, oke. Kayaknya kebesaran di headphone nih ya.
0: Aman.
1: Oke,
0: Gimana? Udah siap belum?
1: Udah siap dong, naik angkot.
0: Buat dengerin lagu itu nanti ya kalau
1: ya. Oke, Bibi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan Jaga Malam hingga pukul 12 malam nanti. So, buat Dimas selamat istirahat ya, Dim.
0: Siap, thank you Kak Vivi. So, teman Pro 2, terima kasih udah bersama Dimas dari sore hari ya. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas atau bersama kami terus ya. Karena nanti Kak Vivi udah siapin lagu-lagu yang asik dan juga informasi yang menarik di Jaga Malam. So, Dimas sign out teman Pro 2, bye-bye. Bye.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 melalui pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 pada hari Senin ini. Program pendidikan berasrama yang menjadi bagian dari program strategis nasional ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat membuka kegiatan MPLS menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar menyediakan ruang belajar, tetapi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Siska juga mengungkapkan berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan bersama Dinas Sosial, saat ini masih terdapat hampir 1.000 anak usia SD dan SMP di Kota Kendari yang belum bersekolah. Kehadiran Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.080 peserta didik diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk mengatasi persoalan ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Prestasi siswa MTSN 1 Kendari kembali mengharumkan nama madrasah di tingkat regional setelah berjaya di Jakarta. Kini giliran ajang olahraga tingkat Sulawesi Tenggara yang ditaklukkan. Muhammad Afif Khalafait sukses meraih juara 1 pada kejuaraan taekwondo tingkat Sulawesi Tenggara, kejuaraan resmi pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Sulawesi Tenggara. Ini berlangsung di Aula Poltekkes Kemenkes Kendari dengan persaingan ketat antar atlet. Prestasi lainnya datang dari cabang sepak bola. Naufal Zakwan Nur mempersembahkan gelar juara 2 turnamen Piala Soratin U13 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 2026. Turnamen ini digelar di Kabupaten Konawe Selatan. Kepala MTSN 1 Kendari mengapresiasi capaian ini. Ia mengatakan, selain rasa bangga, tentunya ini juga menjadi bukti bahwa MTSN 1 Kendari berkomitmen mencetak generasi yang unggul secara akademis dan non-akademis. Rentetan prestasi di berbagai cabang olahraga ini mempertegas komitmen MTSN 1 Kendari dalam membentuk siswa berprestasi dan berkarakter kuat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Girl group Indonesia naungan ATI Crazy Nona resmi merilis single terbaru bertajuk Honk pada hari Jumat lalu. Setelah dirilis video musik Honk masuk trending YouTube Indonesia, Singapura, dan Australia, diiringi beragam komentar dari pendengar. Sebelumnya Nona telah berhasil mencuri perhatian dengan tarian energik di Work dan atraksi sepatu roda di Rollerblade. Lagu Honk melanjutkan konsistensi Nona dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik berorientasi pasar global. Sepanjang video musiknya, Nona memanfaatkan berbagai ikon keseharian Indonesia sebagai bagian dari konsep visual. Angkot, toko kelontong, ornamen kendaraan umum hingga suasana pemukiman padat berpadu dengan nuansa dance pop yang ceria dan modern. Nuansa lokal turut diperkuat melalui lirik yang menyisipkan sejumlah frasa berbahasa Indonesia seperti angkot dan kakak ade. Adapun Rich Brian, salah satu musisi senior di ATX Rising, dilaporkan ikut terlibat dalam produksi elemen suara telolet ini. Ia juga membantu mengolah rekaman klakson asli menjadi sampel musik yang ikut meramaikan lagu ini. Ini merupakan kali pertama Nona secara eksplisit mengangkat sampel suara klakson khas bus Indonesia sebagai elemen musik. Hingga kini, video musik Honk telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali dengan 138 ribu likes di kanal YouTube. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Proyedua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Proyedua, selamat malam. Ada Vivi di sini yang hadir menemani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Senin baru dimulai, hari Senin pertama di bulan Agustus, teman Proyedua. Harapannya sih penuh semangat ya di bulan Agustus ini, as we know sebagai bulan kemerdekaan Indonesia, teman Proyedua. Jadi semangatnya harus lebih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Anyway, teman Proyedua, kita seperti biasa di jam 7 malam ada obrolan komunitas. Kali ini bahasnya bareng Vivi aja dulu ya, teman Proyedua. Nanti kita main-main lagi nih dengan komunitas-komunitas yang seru pastinya, yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau yang ada di Indonesia khusus ya, teman Proyedua semuanya ya. Bisa main ke Proyedua. Komunitas kamu belum pernah main ke Proyedua, boleh mention kita ya di Instagram. Langsung aja follow dulu Instagram RRI Kendari, RRI underscore Kendari double I, dan juga Instagramnya Proyedua @Proyedua Kendari. Langsung DM kita nih, kasih tahu adminnya, "Min, undang kita dong ke sini, komunitas kita belum main-main nih ke Proyedua, mau sharing-sharing info tentang komunitasnya." Boleh ya, teman Proyedua. So, teman Proyedua, selama 1 jam ke depan kita bahas seputar komunitas. Apa saja sih yang terupdate dari komunitas-komunitas di Indonesia ini di 2026 ini, sudah masuk ke bulan 8 ya, teman Proyedua. Gimana? Tahun 2026 apakah terasa cepat atau lambat nih, teman Proyedua? Apakah tergantung isi dompet? Tapi kalau komunitas tentunya pasti ada juga mungkin yang baru gabung di suatu komunitas atau justru baru membentuk suatu komunitas nih, teman Proyedua. Wih, pastinya banyak hal yang sudah terjadi ya di 8 bulan, masuk ke bulan 8 berjalannya tahun 2026 ini, teman Proyedua. So, pastiin kamu stay tune terus di Proyedua FM. Kita bakal seru-seruan bareng. Kita mau dengerin dulu lagu yang happy ya di malam hari ini. Gimana kalau kita dengerin lagunya Tulus? Ada yang lagi jatuh suka atau jatuh cinta nih, teman Proyedua? So here we go, Tulus, Jatuh Suka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, buat sebagian orang ya, hari Senin malam mungkin identik dengan satu hal nih. Misalnya, besok hari Selasa, berarti besok masih kerja, besok masih kuliah, atau besok masih masuk sekolah. Tapi malam ini kita tidak mau bikin hari Senin ini udah terasa berat ya, teman Pro 2. Setelah dari pagi sampai petang tadi, janganlah malam ini berat-berat ya. Cukup malamnya ini kita relax ya teman Pro 2. Nah, bahas seputar komunitas ya teman Pro 2. Komunitas sekarang tuh banyak yang hype, apalagi di tahun 2026 ini. Kalau dulu komunitas mungkin identiknya dengan organisasi formal tuh biasanya ya, ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, ada rapat ya, proposalnya lah, ada strukturnya lah, struktur organisasinya nih yang kadang lebih panjang daripada daftar tugas kuliah. Ups. Tapi sekarang ya teman Pro 2, komunitas itu bisa sesederhana sekumpulan orang yang suka lari misalnya, atau orang yang suka ngopi, orang yang suka fotografi, naik gunung, gaming, atau suka musik teman Pro 2. Bahkan orang-orang yang sama-sama tertarik sama teknologi dan AI itu juga udah ada loh. Dan menariknya, banyak komunitas hari ini tuh justru tumbuh dari media sosial ya teman Pro 2. Ketemu di Instagram, TikTok, atau di WhatsApp, di saluran WhatsApp teman Pro 2. Lalu ketemu beneran deh, ngobrol, bikin kegiatan, akhirnya punya circle baru juga. Jadi sebenarnya apa sih yang sedang dicari anak muda ini, kita-kita ini, ketika bergabung dengan sebuah komunitas? Apa sih yang sedang kamu cari teman Pro 2? Apakah hanya teman saja, ataukah kegiatannya nih? Atau sebenarnya kita sedang mencari sesuatu yang lebih besar, yaitu rasa bahwa ternyata ada juga ya yang suka hal yang sama seperti saya. Dan tentunya teman Pro 2 itu juga yang bakalan kita bahas juga ya. Karena komunitas bukan hanya tentang berkumpul saja, komunitas juga tentang rasa memiliki. Alright teman Pro 2, coba kita lihat ya kehidupan anak muda sekarang. Kita hidup di zaman ketika orang tuh bisa punya ratusan bahkan ribuan followers, tapi belum tentu punya banyak teman untuk benar-benar diajakin ngobrol. Kita mungkin bisa punya grup chat yang ramai, tapi ya belum tentu juga merasa benar-benar dekat dengan orang-orang di dalamnya. Kita bisa scrolling media sosial berjam-jam, tapi setelah HP ditutup, udah, kadang tetap merasa sendirian. Nah, di titik inilah komunitas tuh yang menjadi menarik, karena komunitas memberikan sesuatu

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Bre2, masih bareng Vivi di obrolan komunitas Teman Bre2. Jadi kalau bahas tentang komunitas itu bukan hanya sekedar circle biasa ya. Kalau kita bicara komunitas juga ada satu hal yang menarik nih. Komunitas itu seringkali dianggap sama dengan circle, padahal sebenarnya ya tidak selalu begitu Teman Bre2. Circle itu kan biasanya terbentuk karena kedekatan. Misalnya kamu sama-sama di sekolah yang sama, teman kuliah, teman kerja, atau teman nongkrong. Sementara untuk komunitas itu ya bisa dimulai dari kesamaan minat. Dan justru karena dimulai dari minat itu, kita bisa bertemu nih dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Bayangin aja, kita punya hobi fotografi, teman sekolah kita tidak ada yang suka fotografi. Teman kuliah juga tidak yang terlalu tertarik nih Teman Pre2. Tapi ketika kita masuk komunitas fotografi, tiba-tiba kita ketemu tuh banyak orang yang mengerti kenapa sih kita bisa berdiri selama 20 menit hanya untuk menunggu cahaya matahari yang pas. Buat orang lain mungkin, ngapain sih? Kok bikin apa? Tapi buat orang yang punya passion yang sama, dia ngerti nih, paham nih. Dan rasa dia mengerti diri kita itu, ya itu yang penting. Karena salah satu alasan orang bergabung dengan komunitas yaitu ingin menemukan ruang di mana dirinya tuh merasa diterima. Tidak harus menjelaskan terlalu banyak, tidak harus merasa aneh, tidak harus merasa sendirian. Salah satu contoh yang sekarang gampang kita lihat adalah komunitas lari ya Teman Pre2. Lari sebenarnya olahraga yang sederhana, sudah ada dari dulu, tapi hype-nya ya baru-baru di tahun 2025 kemarin makin hype di tahun ini. Mulai dari sepatu, pakaian olahraga, keluar lari selesai. Tapi ketika dilakukan bersama komunitas, pengalamannya itu berubah. Ada teman yang menyemangati, ada jadwal rutinnya, ada targetnya, ada kegiatan setelah lari, mungkin kadang ngopi atau sarapan bareng, kadang juga foto-foto. Akhirnya lari ya bukan hanya tentang olahraga saja, tapi menjadi social experience nih Teman Pre2. Dan ini yang menjadi menariknya ya, karena banyak anak muda saat ini juga mulai melihat aktivitas sehat tuh bukan sebagai sesuatu yang harus dilakukan sendirian, tapi sebagai sesuatu yang lebih menyenangkan kalau dilakukan bersama.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Teman Pride juga, seperti yang kita bahas tadi ya, komunitas lari. Lari sekarang itu tidak hanya tentang olahraga saja, ada unsur lifestyle-nya, socializing-nya, networking-nya, bahkan bisa menjadi bagian dari identitas. Aku anak komunitas lari nih, gitu. Biasanya sekarang kalau misalnya ikut maraton-maraton ya, teman Pride juga ditanya nggak, kamu dari komunitas mana nih? Gitu ya. Dan dari satu aktivitas sederhana bisa muncul deh banyak hal lain. Teman baru, koneksi baru, peluang baru. Selain komunitas lari, komunitas outdoor juga tengah hype. Teman Pro 2 mulai dari hiking, camping, trekking, jelajah alam. Kegiatan outdoor juga tentunya punya daya tariknya tersendiri. Terutama ketika kehidupan sehari-hari kita semakin banyak dihabiskan di depan layar ya. Ingat kata Tulus nih, teman Pro 2, keluar untuk cari untuk coba hal yang baru. Bangun, lihat HP, kerja atau kuliah, lihat laptop, istirahat, scroll HP lagi. Akhirnya muncul deh keinginan untuk keluar. Misalnya lihat langit ataupun juga lihat pemandangan, hirup udara luar. Dan yang menarik, banyak anak muda memilih juga melakukan itu bersama komunitas. Kenapa pergi sendirian kadang terasa berat? Tapi kalau bersama, ya karena ada teman cerita, ada cerita, ada pengalaman juga. Selain itu, komunitas kreatif juga tengah hype juga, teman Pro 2. Mulai dari komunitas fotografi, videografi, desain, ataupun juga komunitas musik, dan masih banyak lagi pastinya. Komunitas kreatif itu bisa dibilang punya satu kekuatan nih, yaitu kolaborasi, teman Pro 2. Seseorang mungkin jago menulis, jago yang lain jago desain, atau orang lain juga jago video, orang lain jago musik. Kalau mereka bertemu nih semuanya, bisa lahir deh karya yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Jadi komunitas itu bukan hanya tempat mencari teman, tapi juga tempat bertumbuh, teman Pro 2. Tentunya kita tidak bisa elakkan juga ya komunitas teknologi dan juga AI. Teman Pro 2 ini juga semakin relevan karena teknologi itu berkembang cepat dan kadang belajar sendirian itu terasa overwhelming. Ada istilah baru tuh, ada tools baru, ada update baru, ada skill baru. Akhirnya banyak orang yang memilih belajar bersama di komunitas. Alright, teman Pro 2, jelang pukul 7 malam nanti kita akan gabung kembali dengan RRI Pro 2 Jakarta ya. Seperti biasa kita ada musik live chat, dan ini tentunya seru nih malam ini. Kita bakalan ada Romaria, teman Pro 2. Tahu enggak penyanyi cilik yang sekarang sudah dewasa ya, sudah remaja ya usianya sekarang nih, teman Pro 2. Nah ternyata nanti kita bakalan dengerin langsung nih bincang-bincangnya di Mosek Live ya, tepat di pukul 19 nanti. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman Pro 2. Nanti balik lagi kok bareng Vivi ya. Jadi kita bareng-bareng dengerin nanti Mosek Live chat. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong, nanti
0: kan orang abangnya.
2: Iya jangan.
1: Orang abang ya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
1: Dua.
2: Opung, boleh.
1: Kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing tuh?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil
1: kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, benar-benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu loh. Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian
2: kemana-mana. Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang. Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja, centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh, jadi kau pengen kayak dia nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
1: Kayak aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7
2: bener.
1: Bukan 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7 okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 okay. Sih.
0: Alright, yeah. Okay. Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa.
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang ya, boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Alright, welcome back to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget. Aduh,
1: ini
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Itu. Masa harus aku perjelas sih? Aduh.
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin habis ini. Kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Okay. Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Biar inline sih.
2: Gak usah bobo lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang okay. Mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus okay. Datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati ya. Gak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Gitu. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, liatnya gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time aja.
2: Iya. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya
2: kayak
1: lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Parah nih, coy. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nonton. Jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Baru dingin banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan.
1: Ah,
0: siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Guys, go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mau tah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enakan banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum banget lagunya sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy, kan.
1: Sharing aja.
0: Bener. Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi gitu. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip ya, bagian itu dalam diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil.
1: Banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, ini.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi. Ya.
1: Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
1: Apa tuh? Udah yuk. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Bukan teman-teman Gen Z itu kan kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimpalin dong. Backsound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah lo yang ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika

0: yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
1: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus hari kemudian itu kayak kita ngobrol aku sama songwriter aku bilang coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh. Coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
2: Terlalu langsung, iseng ya.
1: Langsung viral terus kita kan kayak waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin. Aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
1: Iya, kalau
0: ngikutin industri top banget.
2: Iya lagi. Rilis kali ya.
1: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
1: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih kan?
1: Belum kelar. Iya makanya benar.
0: Benar-benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
0: Tuh?
1: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
2: Oke. Sebulan setengah.
1: Ya,
2: lumayan.
1: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
1: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
2: Cuma kayak, aduh gue bisa gak ya.
1: Selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Bener.
2: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR ya kan?
1: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin
0: paham
1: aku,
0: ya
1: paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu, karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
0: Jadi
1: memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas
0: gak? Aduh langsung jangan, gak boleh.
1: Gak boleh ya guys.
0: Skripsi oke.
2: Tapi gak boleh dong. Tugasnya gak boleh. Apalagi trik skripsi.
0: Bercanda guys.
2: Joki trinon masih. Joki trinon. Sorry.
0: Gak ada joki gage gak ada ya.
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
1: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada tuh gimana?
1: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana ya, di luar kendali kan.
0: Bener.
1: Kayaknya enak gini deh gini. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
1: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
1: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
1: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Okay.
1: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya bener-bener, gacor.
2: Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
1: boleh
0: kita
1: dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi
1: malu
2: gak apa-apa kucing.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing.
1: Ya
2: Malu-Malu, Malu-Malu Kucing ya, kucing. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Stella.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Cowok tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng
1: sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, aduh enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice,
0: dipakai.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Soalnya aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next
1: time.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Bisa kan? Aku udah tekan duluan.
1: Emang nggak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Kak apa? Abang Babas.
1: Abang Babas. Cangcuters.
0: Oh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow, okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar-benar.
2: Ya kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa, langsung digiring ya.
0: Kalau
2: tapi iya bener kok guys, iya, bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu.
2: Oke, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Wow. Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh,
1: iya banget lagi. Kan nih doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Benar. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: lagu jadi konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya
0: bisa, boleh, boleh.
1: Outfit check.
2: Oh iya benar. Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba. Iya. Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hipdut nih, tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau aku mungkin kayaknya belum sih kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung. Itu gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Coba aku tiba-tiba dangdut enak kali.
1: Iya,
0: seru.
1: Lagi
0: seru.
1: Sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu dong, Bang.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayak enak nih digini nih. Kayak enak nih digini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu.
0: Jadi
2: mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: gitu suaranya.
1: Selalu. Lo cengkok gitu biasa
2: ya. Cengkok itu.
1: Iya, lebih cengkok
0: bisa bro. Lo bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Gak
0: apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas.
0: Alright, alright. Pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus single loop aja. Sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Bener. Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia kata.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya, di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja. Boleh dong.
1: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Dan juga tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan kan semuanya teriak gitu ya.
1: Ngerang.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari setelah tadi kita ikuti bareng ya teman Pro 2 musik live chat bareng Romaria. Nah teman Pro 2, kita di sharing time ya seperti biasa di jam 9 malam hingga pukul 10 malam nanti. Kita berada di segmen sharing time. Kamu bisa juga gabung nih bareng Vivi, ada yang mau curhat tipis, tebel, sedikit, banyak, boleh ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Nah teman Pro 2, setelah seharian ya sibuk dengan pekerjaan, sekolah, kuliah, atau urusan rumah, tugas yang belum selesai, chat yang belum dibalas, mungkin malam ini ada satu hal yang sebenarnya tuh jauh lebih melelahkan daripada semua itu. Bukan aktivitasnya, tapi pikiran kita sendiri nih teman Pro 2. Pikiran tentang menurut orang lain saya kelihatannya bagaimana ya. Tadi saya ngomongnya salah atau tidak nih. Dia kayaknya tidak suka deh sama saya. Kenapa ya story saya tidak ada yang respon, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Kalau saya melakukan ini, nanti mereka mikirnya apa nih? Akhirnya satu kejadian kecil bisa kita bawa sampai berjam-jam. Bahkan kadang sampai mau tidur pun masih kepikiran nih teman Pro 2. Padahal ya belum tentu nih orang lain tuh memikirkan kita sebanyak kita memikirkan diri sendiri. So, di malam yang hari ini di sharing time Pro 2 ya, Vivi mau ngajakin kamu bahas tentang satu hal yang sederhana tapi mungkin cukup susah nih dilakukan, yaitu berhenti terlalu capek memikirkan penilaian orang lain. Karena salah satu kunci untuk hidup lebih tenang adalah menyadari satu fakta bahwa orang lain sebenarnya tidak terlalu memperhatikan kita. Bukan karena kita tidak penting ya, tapi karena mereka juga sedang sibuk nih dengan hidupnya masing-masing. Jadi tarik nafas dulu deh ya teman Pro 2, baru juga mulai. Kita bicaranya pelan-pelan aja di sharing time malam ini, satu jam ke depan kita bareng-bareng. Karena mungkin sudah saatnya nih kamu juga berhenti ya hidup berdasarkan penilaian orang lain.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Teman radio ya, pernah tidak sih kamu keluar rumah terus tiba-tiba merasa penampilan kamu tuh aneh. Rambutnya kayak kurang rapi, baju kayaknya kurang cocok, sepatu kayaknya salah. Terus sepanjang perjalanan kamu jadi mikir nih, duh orang-orang pasti lihat deh outfit saya hari ini. Padahal ya, teman radio ya, coba lagi diperhatiin. Orang-orang juga sibuk kok dengan dirinya sendiri. Ada mungkin yang lagi buru-buru mengejar waktu, ada yang lagi pikirin pekerjaannya, ada yang lagi mikirin uangnya, ada yang lagi mikirin hubungannya, atau mungkin ada juga nih yang bahkan lagi sibuk memikirkan besok saya harus bangun jam berapa ya. Kita sering tuh merasa seolah-olah tuh sedang berada di atas panggung dan semua orang tuh sedang memperhatikan kita. Padahal kenyataannya sebagian besar orang bahkan tidak punya waktu sebanyak itu untuk memikirkan kita. Siapa kamu? Gitu ya teman pradua. Tapi anehnya menyadari fakta ini justru bisa bikin kita tuh lebih bebas juga. Karena selama ini ya mungkin kita terlalu sering menahan diri hanya karena takut dinilai, takut dibilang norak, takut dibilang sok tahu, takut dianggap gagal, berubah, terlalu ambisius, takut juga dianggap terlalu santai. Bahkan kadang kita takut nih menjadi diri sendiri karena membayangkan komentar orang lain yang sebenarnya belum tentu pernah terjadi. Kita tuh sudah membuat percakapan di kepala, padahal orang yang kita pikirkan ini mungkin sama sekali tidak sedang memikirkan kita. Dan ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang cuek ya, teman pro 2, bukan. Kita tuh tetap perlu menghargai orang lain, tetap perlu menjaga sikap, tetap perlu menerima kritik, tapi ada perbedaan besar antara peduli terhadap penilaian orang lain dengan menjadikan penilaian orang lain itu sebagai penentu hidup kita. Kalau setiap keputusan harus menunggu semua orang setuju, kita tuh tidak akan pernah benar-benar bergerak, karena sebanyak apapun kita berusaha menjadi versi yang disukai semua orang, tetap aja akan ada yang tidak suka dan itu normal ya teman pro 2. So malam ini mungkin kita tidak perlu belajar menjadi orang yang tidak peduli sama sekali. Kita hanya perlu belajar peduli secukupnya. Karena hidup ini tuh terlalu singkat teman pro 2. Kalau setiap hari tuh kita habiskan untuk menebak-nebak isi kepala orang lain.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Temuan Proy 2, kalau selama ini kamu sering merasa harus terlihat sempurna ya di depan orang lain, mungkin di malam hari ini waktunya kita istirahat sebentar dari tuntutan itu. Tentunya kamu tidak harus selalu terlihat baik, teman Proy 2. Tidak harus selalu punya jawaban, selalu terlihat berhasil, karena ya namanya juga manusia. Menjadi manusia memang berarti punya hari ketika kita hebat, tapi juga punya hari ketika kita berantakan. Dan dua-duanya tetap bagian dari kita ya. Tentunya juga nih teman Proy 2, biasanya tuh ada satu pertanyaan yang menarik, yang biasanya kita pikirkan. Kenapa ya kita begitu takut dinilai orang lain? Kenapa satu komentar itu bisa kita ingat berhari-hari, sementara 10 pujian kadang cuma kita dengar sejenak lalu lupa? Ada satu komentar yang bilang, kok sekarang kamu berubah, lalu kita kepikiran deh. Ada yang bilang

kamu kayaknya terlalu ambisius deh. Kita langsung meragukan diri kita sendiri. Ada juga nih yang biasanya bilang, kamu sekarang beda ya. Kita tuh langsung bertanya-tanya, jangan-jangan saya memang jadi orang yang tidak menyenangkan. Padahal teman Pro 2, komentar seseorang sebenarnya cuma sebuah perspektif ya, bukan kebenaran mutlak tentang diri kita. Dan kita perlu membedakan tuh antara kritik yang membangun dengan opini yang tidak perlu kita bawa pulang. Karena kalau semua komentar kita masukkan ke dalam hati, rumah di kepala kita akan penuh. Ada suara teman, suara keluarga, suara mantan, suara netizen. Ada juga suara orang yang bahkan cuma kita kenal sekali. Semuanya tuh ikut tinggal nih di kepala kita. Sampai akhirnya kita sendiri tidak bisa mendengar suara kita sendiri. Kita jadi bingung tuh sebenarnya saya maunya apa ya. Karena terlalu sibuk tuh bertanya orang lain maunya saya jadi apa. Nah, ini nih yang harus kita sadari teman Pro 2. Kita tuh tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita, apa yang mereka pikirkan, apakah mereka menyukai kita atau tidak. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Dan mungkin kebebasan dimulai ketika kita berhenti mencoba mengontrol sesuatu yang memang bukan milik kita. Kalau ada orang yang salah memahami kita, kita tidak selalu harus menjelaskan ya teman Pro 2. Kalau ada orang yang tidak menyukai kita, kita tidak selalu harus membuat mereka berubah pikiran. Nah, nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai kita, dan kita tidak perlu mendapatkan persetujuan semua orang untuk merasa cukup.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Sekarang mungkin kita coba lihat dari sisi yang lain ya, teman Pro2. Kamu mungkin pernah melakukan sesuatu yang menurut kamu memalukan. Misalnya salah ngomong di depan banyak orang, salah kirim chat misalnya, jatuh di tempat umum, atau salah kostum. Atau mungkin pernah melakukan sesuatu yang sampai sekarang kalau mengingatnya kamu masih ingin menghilang 5 menit deh dari dunia ini. Tapi ya, coba pikirin dulu lagi ya, teman berdua. Orang-orang yang melihat kejadian itu, apakah mereka masih memikirkannya sampai sekarang? Kemungkinan besar tidak. Mungkin mereka bahkan sudah lupa tuh kejadiannya. Dan kalau mereka ingat pun, mereka mungkin juga cuma mengingatnya sejenak. Kenapa? Karena mereka ya punya juga hidupnya sendiri. Sama seperti kamu, kamu juga pasti pernah melihat seseorang melakukan kesalahan. Lalu beberapa menit kemudian, kamu kembali sibuk deh dengan hidupmu lagi. Nah, kita tuh sering lupa nih, kalau orang lain juga seperti itu. Kita terlalu fokus pada kamera yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menyala. Seolah-olah tuh setiap gerakan kita tuh sedang direkam. Setiap kalimat tuh sedang dinilai. Setiap keputusan sedang dibicarakan. Padahal orang lain juga sedang sibuk menjalani hidupnya. Jadi kalau malam ini ya, kamu sedang takut melakukan sesuatu karena takut dinilai, coba lagi deh tanya ke diri kamu sendiri. Kalau orang lain benar-benar memikirkan saya, kira-kira berapa lama? 1 jam? 1 hari? Atau 1 minggu? Teman berdua, ataukah hanya beberapa menit saja sebenarnya? Karena seringkali kita memberikan waktu berjam-jam kepada sesuatu yang mungkin hanya mendapatkan perhatian orang lain selama beberapa detik, dan itu melelahkan ya, melelahkan teman berdua. Kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang bahkan belum tentu nyata. Overthinking memang sering bekerja seperti itu. Ia mengambil kemungkinan kecil lalu mengubahnya menjadi masalah besar di kepala kita. Dan kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah nanti. Belum terjadi, tapi kita sudah menderita duluan. Jadi kalau sesuatu belum terjadi, jangan hukum diri kamu sendiri karena kemungkinan yang bahkan belum tentu menjadi kenyataan. Tentunya kamu berhak menjalani hari ini tanpa terus-menerus meminta izin dari opini orang lain.

Teman Proy 2, hampir 1 jam kebersamaan kita di sharing tema malam hari ini. Jadi malam ini jangan terlalu capek ya memikirkan apa kata orang teman Proy 2, karena mereka juga sedang sibuk tuh dengan hidupnya masing-masing. Kamu tidak harus disukai semua orang. Kamu hanya perlu tetap jadi versi diri kamu yang kamu banggakan. So, kita cukupkan sharing time di jam 10 nanti. Teman Proy 2 lanjut lagi dengan story in radio dari Vivi untuk teman-teman Proy 2 pastinya di malam hari ini. Dan ingat, jaga hati, jaga pikiran, dan jangan lupa hidup ini milik kamu ya, bukan milik penilaian orang lain. Alright, teman Proy 2, pastiin kamu juga tetap stay tune terus di Proy 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam hidup, kita seringkali ingin terlihat selaras dengan dunia. Kita ikut tren, ikut arus, meniru gaya hidup orang lain. Tanpa sadar, kita sedang kehilangan arah tentang siapa diri kita sebenarnya. Gaya hidup yang tidak sesuai itu tidak selalu tentang hal besar. Kadang, sesederhana pura-pura senang padahal capek. Memaksakan diri untuk nongkrong di tempat yang tidak kita nikmati. Atau membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk terlihat sama dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang punya ritme dan kapasitasnya sendiri. Yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk kita. Dan memaksakan diri demi terlihat cukup justru sering bikin hati terasa kosong, walau dari luar tampak baik-baik saja. Hidup bukan tentang menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi menemukan tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri dengan tenang. Karena seindah apapun gaya hidup yang sedang tren, kalau itu bukan versi asli dari kita, pada akhirnya cuma akan terasa hampa. Malam ini, sebelum tidur, coba tanya pelan-pelan ke diri kamu sendiri. Apakah gaya hidupku benar-benar membuatku bahagia? Atau cuma membuatku terlihat bahagia di mata orang lain? Tidak apa-apa kalau ternyata belum selesai. Yang penting kamu sadar dan pelan-pelan belajar menyesuaikannya dengan siapa kamu sebenarnya. Karena hidup yang sederhana tapi jujur pada diri sendiri selalu lebih tenang daripada hidup yang tampak sempurna tapi kosong di dalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Di media sosial, semuanya terlihat rapi. Kehidupan tampak indah, senyum terekam di setiap foto. Dan kata-kata penuh semangat, bertebaran di kolom caption. Tapi, di dunia nyata, seringkali ceritanya berbeda. Di balik layar, ada yang sedang lelah, ada yang sedang bingung dengan arah hidupnya, ada yang tersenyum di foto tapi menahan tangis di malam yang sepi. Kita hidup di dua dunia saat ini, dunia nyata dan dunia maya. Dan terkadang kita menciptakan versi diri yang tidak sepenuhnya sama. Versi yang terlihat kuat, bahagia, produktif, padahal di balik itu semua, kita hanya berusaha bertahan. Tidak salah ingin terlihat baik di sosial media, tapi penting juga untuk jujur pada diri sendiri, bahwa tidak setiap hari harus sempurna, tidak setiap momen harus dibagikan, dan tidak setiap kebahagiaan harus dibuktikan lewat layar. Mungkin di dunia nyata kita lebih diam, lebih pelan, lebih rapuh, dan itu tidak apa-apa. Karena justru di dunia nyata kita benar-benar hidup, di sana tawa lebih tulus, tangis lebih nyata, dan pelukan terasa lebih hangat daripada ratusan like di layar ponsel. Malam ini, sebelum tidur, mungkin ada baiknya kita istirahat sejenak dari semua itu. Lepas ponsel, tenangkan pikiran, dan rasakan bahwa kita cukup. Meski dunia maya tidak selalu tahu seperti apa kita sebenarnya.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ada hal yang sering kita lupa waktu kerja bersama orang lain, bahwa tim bukan cuma tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana semua orang saling melengkapi. Dalam sebuah tim, tidak semuanya harus sama. Ada yang jago ngomong, ada yang lebih nyaman kerja di balik layar. Ada yang cepat ambil keputusan, ada juga yang butuh waktu untuk berpikir. Dan justru karena perbedaan itulah sebuah tim bisa jalan. Terkadang kita merasa capek karena ide kita tidak selalu didengar. Atau kesal karena harus menyesuaikan diri dengan gaya kerja orang lain. Tapi kerjasama itu memang bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan bagaimana caranya berjalan bersama, meski langkah kita berbeda. Kerja dalam tim itu seperti bermain musik. Kalau semua orang pengen jadi vokalis, tidak akan ada harmoni. Tapi kalau masing-masing tahu perannya, tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri, maka suara yang keluar bisa jadi satu irama yang indah. Dan di titik itu kita belajar tentang banyak hal, tentang sabar, tentang menghargai proses, dan tentang pentingnya percaya sama orang lain. Jadi, kalau hari ini kamu lagi merasa lelah karena kerja tim tidak semulus yang diharapkan, ingat saja, kadang kekompakan tidak datang dari awal, tapi tumbuh dari proses saling belajar, saling mengerti, dan saling percaya. Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang mau terus jalan bersama hingga sampai tujuan. Story in Radio. Story in Radio.

90.8 FM Produ RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Produ, jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman Produ yang sudah setia mendengarkan RRI Produ Kendari, baik itu melalui frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga melalui siaran streaming di rri.co.id. Sajian jazz musik kami hadirkan hingga pukul 12 malam nanti, teman Produ, dan tentunya siaran Produ Kendari akan hadir kembali esok di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. So, untuk itu selamat mendengarkan.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Teman Perdua, teman terbaik kamu yang senantiasa setia bersama di 90,8 FM Perdua Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Vivi mengucapkan selamat beristirahat untuk kita semua, teman produser, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program My 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua di mana pun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Madonga, Kota Kendari. Hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu datang dan bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini adalah hadis yang singkat, padat dan indah yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun singkat, namun telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya dalam dua kata, yaitu iman dan istiqomah menurut manhaj yang benar. Perkataan yang singkat tetapi makna dan kandungannya sangat banyak. Iman dan istiqomah merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kunci masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah agar kita dapat meraih istiqomah di atas iman ini? Yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah yang menguasai hati manusia. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati manusia tersebut. Maka, mintalah kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas keimanan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Di antara doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Atau Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kita minta kepada Allah supaya hati kita terus berada pada ketaatan dan tidak beralih kepada kemaksiatan. Hati jika diminta supaya balik pada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari satu ketaatan pada ketaatan lainnya. Dari sholat, lalu berzikir, lalu bersedekah, lalu berpuasa, lalu yang lain-yang lainnya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang bisa membantu dan mengkondisikan kita agar bisa istiqomah. Teman itu sangat penting dalam hidup kita, sebab dia adalah salah satu faktor yang paling penting yang akan memberikan pengaruh pada akhlak dan agama kita. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita agar selektif dalam memilih teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung pada temannya. Maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang menjadi teman kalian. Hadis ini menunjukkan betapa besar pengaruh teman dalam konsistensi kita beragama dan bagaimana kita berakhlak. Kemudian ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal. Dalam jiwa kita ini ada nafsu yang tidak senang dengan ketaatan. Akibatnya kita dibuat malas, bahkan berlari meninggalkan ketaatan. Maka dengan kesungguhan ini, insya Allah nafsu bisa kita tundukkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan dia petunjuk ke jalan kami. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh hasilnya. Barang siapa yang bersantai-santai pada saat bekerja, maka dia akan menyesal saat pembagian upah. Demikian pula, siapa yang bersantai-santai, malas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menyesal pada hari akhirat nanti. Pendengar RRI yang semoga Allah meneguhkan iman kita semua, demikianlah diantara tiga kiat istiqomah. Pertama, berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, berkaitan dengan faktor eksternal kita, dalam hal ini teman. Dan yang ketiga, berkaitan dengan diri kita sendiri. Untuk istiqomah butuh kesungguhan dalam beramal. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: satu Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just with you.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Radio, pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi percepatan program makan bergizi gratis MBG tahun 2026 di Aula Samaturo Kantor Wali Kota Kendari pada Senin 3 Agustus 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari Dr. Hajah Siska Karina Imran SKM, didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan. Dalam arahannya, Wali Kota Kendari Dr. Hajah Siska Karina Imran menegaskan program MBG merupakan program strategis nasional unggulan Presiden Republik Indonesia yang wajib didukung secara optimal oleh seluruh jajaran instansi daerah. Pelaksanaan MBG bukan hanya menjadi tanggung jawab BGN dan SPPG semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah hingga Forkopimda. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kota Kendari berharap pelaksanaan MBG di Kota Kendari dapat terus diselaraskan guna mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan. Kegiatan ini juga turut dihadiri Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, Korda BGN Sultra Mulyadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah OPD, serta jajaran pengelola SPG dan SPPG dan juga mitra kerja terkait.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radio, pemerintah Kota Kendari resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT2 melalui pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 pada Senin 3 Agustus 2026. Program pendidikan berasrama yang menjadi bagian dari program strategis nasional ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota Kendari dari Siska Karina Imran saat membuka kegiatan MPLS menegaskan sekolah rakyat bukan sekedar menyediakan ruang belajar tetapi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Siska juga mengungkapkan berdasarkan pendekatan Dinas Pendidikan bersama Dinas Sosial, saat ini masih terdapat hampir 1.000 anak usia SD dan SMP di Kota Kendari yang belum bersekolah, di mana kehadiran sekolah rakyat dengan kapasitas hingga 1.080 peserta didik diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk mengatasi persoalan tersebut. Wali Kota juga memastikan meski pembangunan kawasan sekolah masih terus berlangsung, seluruh fasilitas utama telah siap digunakan, di mana fasilitas tersebut meliputi gedung pembelajaran, asrama putra dan putri, gedung serbaguna, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium sains, dapur, gudang logistik, kantin hingga ruang kelas yang representatif. Selain pendidikan akademik, peserta didik juga memperoleh layanan pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pembinaan karakter, serta pendidikan kedisiplinan, di mana kedepannya kawasan sekolah juga akan dilengkapi berbagai fasilitas olahraga termasuk lapangan basket dan kolam renang yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala Sentra Miohai Kendari Muhammad Gunawan dalam laporannya menyampaikan sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut lahir dari keyakinan pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena itu, pemerintah tidak hanya menghadirkan layanan pendidikan formal, tetapi juga sistem pembinaan yang menyeluruh. Muhammad Gunawan menambahkan pelaksanaan MPLS menjadi langkah awal yang sangat penting bagi seluruh peserta didik guna untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun masa percaya diri, menanamkan nilai integritas, gotong royong, disiplin dan juga semangat meraih masa depan yang lebih baik. Pada tahun ajaran perdana di gedung permanen sebanyak 206 peserta didik baru mulai mengikuti MPLS terdiri dari 26 siswa sekolah rakyat dasar, 90 siswa sekolah rakyat menengah pertama, dan 90 siswa sekolah rakyat menengah atas. Seluruh peserta berasal dari Kota Kendari dan akan menjalani pendidikan dengan sistem berasrama dan bersama 133 siswa angkatan sebelumnya, jumlah penghuni sekolah rakyat kini mencapai 339 peserta didik.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem industri pendukung gaya hidup aktif dan sehat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaran Indonesia Sport and Active Wear atau IISAW dan juga Cosmetic Day 2026. Pameran berlangsung di Plaza Industri Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta pada 3 hingga 6 Agustus 2026 mengusung tema lokal aktif halal. Menurut Faisal, kegiatan tersebut menjadi wadah promosi, kolaborasi, apresiasi pelaku industri sekaligus juga memperkuat ekosistem industri gaya hidup nasional. ISAW merupakan agenda tahunan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau Ditjen IKMA yang telah diselenggarakan sejak 2023, sementara itu Cosmetic Day telah berlangsung sejak 2019. Lebih lanjut, Faisal menjelaskan penyelenggaraan kedua agenda tersebut mencerminkan semakin eratnya keterkaitan karakter pasar dan juga konsumennya, dan ia mengatakan industri pakaian olahraga dan kosmetik sama-sama berkembang seiring meningkatnya gaya hidup masyarakat. Lebih lanjut, Faisal mengatakan tema lokal aktif halal menjadi arah pengembangan industri nasional. Menurut dia, nilai tersebut mencerminkan semangat memperkuat produk inovasi jenama karya anak bangsa, mendorong masyarakat sehat dan juga produktif. Ia menambahkan citra halal menjadi salah satu kekuatan produk Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global. Untuk itu, peningkatan kualitas produk, inovasi, serta pemenuhan berbagai standar termasuk sertifikasi halal produk dipersyaratkan, perlu terus diperkuat. Faisal mengatakan peningkatan kualitas produk, inovasi, serta pemenuhan berbagai standar akan memperkuat daya saing industri nasional. Menurut dia, langkah tersebut membuka peluang lebih besar di pasar domestik maupun juga ekspor. Berdasarkan laporan Sportswear in Indonesia yang diterbitkan Euro Monitor Internasional pada Februari 2026, nilai pasar sportswear Indonesia sekitar 38,5 triliun rupiah pada 2025. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 58,6 triliun rupiah pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk. Di sisi lain, data BPS menunjukkan nilai ekspor industri pakaian jadi meningkat dari 7,08 miliar US dollar pada 2020 menjadi 7,27 miliar US dollar pada 2025, dan ekspor industri alat olahraga juga naik 12% dari 274,47 US dollar menjadi 306,3 juta US dollar. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang.
6: Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
9: Dede, Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk undang.

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sebelum 98 FM, Radua Rekan dari teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat pagi. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga senantiasa baik, aman, dan sehat juga pastinya. Hari ini kembali hadir barengan sama Linsa, kembali menemani ruang dengar kamu teman Radua. Hadir sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, hadirkan lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu. Dan juga hadirkan beragam informasi juga yang akan kita update di hari ini teman Pradua di edisi siar barengan sama Linsa di hari Selasa 4 Agustus 2026. Agustus sudah semakin berjalan cepat. Perasaan baru kemarin tanggal 1 deh. Jangan ditegur, nanti baru juga tanggal belasan. Kenapa lama sekali Agustus selesainya ya? Oke teman Pradua, di hari ini semoga kamu yang punya aktivitas semoga senantiasa lancar, semoga senantiasa tidak ada hambatan. Kalau misalnya ada hambatan, masih bisa terkontrol dengan diri ini, dengan badan kamu juga. Dan teman Pradua, untuk kamu yang hari ini mungkin lagi operasionalnya lagi libur, selamat berlibur, selamat beristirahat, selamat untuk merecharge kembali energinya juga teman Pradua. Kita bakal updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat

98.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Update informasi teman Pro 2 BMKG Stasiun Meteorologi Betulambari Bau-Bau memastikan hingga Senin kemarin belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.

Pertemuan Pradua, di mana Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau, Hadi Setiawan ini mengatakan berdasarkan hasil pemantauan seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot, teman Pradua. Hadi menjelaskan di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Wakatobi belum menunjukkan adanya indikasi titik padas. Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorawelio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntore di Kabupaten Buton, dan juga sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan juga Buton Tengah, teman Pradua. BMKG mencatat belum ada status hotspot termasuk kategori rendah, dan menurut Hadi, kondisi ini dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan juga hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot juga belum terjadi. Di teman Pradua, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026, dan pada periode ini potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat pastinya diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dan saat ini peringatan dini kekeringan telah diterbitkan juga teman Pradua untuk wilayah Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Teman Radio, teman terbaik, kamu update informasi ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat total 7.453.589 kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Juni 2026, meningkat 5.71% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Orang-orang kok bisa punya waktu untuk liburan ya? Peningkatan ini, teman Radio, mencerminkan semangat kuatnya daya tarik pariwisata di Indonesia ya, pastinya di mata wisatawan internasional juga. Di Juni 2026, wisatawan asal Malaysia menjadi penyumbang kunjungan terbesar dengan pangsa 18.66%, diikuti Singapura sebesar 12.25% dan juga Australia di 12.08%. Sementara itu, jumlah kunjungan melalui pintu masuk utama mencapai 1.210.879 teman Radua kunjungan, sedangkan melalui pintu masuk perbatasan tercatat sebanyak 175.696 kunjungan. Dan tren ini jadi sinyal positif untuk pemulihan dan juga pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia juga nih, teman Pradua. Naiknya lumayan jauh ya, teman Pradua, apalagi memang ya, yang kita tidak bisa pungkiri kalau memang Indonesia punya banyak wisata, punya banyak pesona dari Sabang sampai Merauke ya. Tinggal kamu datangi aja, kamu mau tempat yang pegunungan, laut, kamu mau yang bersejarah, semuanya kayaknya ada di Indonesia ya. Cuma kita tinggal siapkan waktu dan juga pastinya ya, tau lah ya apa yang kita harus siapkan selain waktu, yes. budget ya, ayo menabung teman Pradua, siapa tahu mungkin tidak sempat untuk liburan di tahun ini, kita aminkan bersama-sama bisa liburan di 2027. Amin gak? Oke deh teman Radio, Linsa masih updatein kamu beragam informasi kurang dengar kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat pagi. Kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio di pagi hari ini. Yalah, kalau selamat pagi gak mungkin sore kan. Oke deh teman Radio, barengan sama Linsa di pagi ini pastinya kita bakal bahas topik-topik yang menarik teman Radio. Dan pagi ini kita mau mulai dengan pertanyaan sederhana. Kamu teman Radio, kalau mandi pilihnya pakai air dingin atau air hangat nih? Ada yang baru kena air dingin langsung, aduh kayaknya saya gak sanggup deh. Tapi ada juga yang justru kalau belum kena air dingin, rasanya kayaknya belum benar-benar bangun juga teman Radio. Di sisi lain ada juga tim air hangat ya, yang katanya lebih nyaman, badan juga lebih rileks, apalagi kalau habis aktivitas seharian. Tapi sebenarnya teman Radio, apa sih bedanya mandi air dingin dan juga air hangat untuk tubuh kita? Karena ternyata memang pilihan suhu air mandi, kalau misalnya ini tuh bukan cuma soal nyaman ataupun juga tidak nyaman teman Radio, tapi air dingin dan air hangat sama-sama punya efek yang pastinya beda juga nih ya. Air dingin misalnya ya, bisa bikin tubuh rasanya lebih segar dan juga tingkatkan rasa waspada untuk sementara teman Radio. Sementara kalau untuk air hangat ini cenderung buat tubuh kamu lebih rileks dan juga bisa merasa lebih nyaman, terutama kalau misalnya kamu udah mau tidur nih teman Radio, dari beraktivitas banyak dari pagi, siang, sore, malam, terus mandinya juga nanti air hangat teman Radio, asal mandinya jangan terlalu larut malam juga teman Radio, pasti kamu akan merasa rileks dan juga pasti nyaman juga nih. Nah pagi ini Linsa mau tanya kamu deh teman Radio, kamu lebih cocok yang mana? Apakah kamu tim air dingin atau tim air hangat nih? Kamu bisa kirim jawaban kamu, nanti kita bakal bahas ya teman Radio di pagi hari ini juga. Kamu boleh kirim jawaban kamu di DM Instagram kita di Radio Kendari, atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908 teman Radio. Nanti Linsa bakal bacain komentar kamu. Kamu tim air panas kah? Atau air panas, aduh mendidih. Kamu tim air dingin kah atau air hangat nih teman Radio? Air hangatnya yang panas banget kah atau kayak gimana teman Radio? Kamu boleh kirim komentar kamu, nanti Linsa tungguin dan juga akan bacain di pagi hari ini. So station terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

We're going till tomorrow. Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

Oke, ini the one redo untuk kamu yang mungkin sukanya pakai air dingin. Ternyata ada alasan kenapa kalau misalnya kena air dingin kita bisa jadinya rasanya lebih segar ya teman radio. Karena kalau misalnya tubuh kena air dingin, pembuluh darah di permukaan tubuh ini mengalami penyempitan sementara dan juga tubuh merespon perubahan suhu ini ya. Sensasi dingin juga teman radio pastinya bisa buat kita merasa lebih waspada ya. Makanya ada orang yang rasa kayaknya kalau mandi air dingin di pagi hari ini bisa bantu untuk lebih cepat on juga teman radio. Tapi ya, bukan berarti semakin dingin airnya ya semakin bagus juga teman berdua. Karena kalau terlalu dingin ataupun juga tubuh belum terbiasa, justru bisa buat tubuh kaget dan terasa tidak nyaman juga teman berdua. Jadi tidak perlu juga pagi-pagi buka keran maksimal terus teriak kayak saya siap menghadapi dunia. Tidak ya teman berdua. Yang penting adalah sesuai kondisi tubuh dan juga kenyamanan masing-masing. Dan satu hal lagi teman berdua, mandi air dingin ini bukan berarti otomatis untuk bakar banyak kalori ataupun juga jadi solusi untuk semua masalah kesehatan ya teman radua. Jadi jangan sampai karena air dingin bikin segar, kita anggap kalau ternyata mandi air es ini adalah kewajiban setiap pagi juga teman radua. Jadi memang kalau misalnya air dingin mungkin identik dengan kesegaran ya. Karena kalau misalnya kita haus pun kita cari yang dingin-dingin teman radua. Jadi kalau misalnya pagi hari mungkin orang mau cari waktunya untuk on ya, mungkin dengan menyiram tubuh dengan air dingin juga teman radua. Tapi jangan sampai berlebihan, karena pasti air dingin ataupun air hangat kalau terlalu berlebihan juga agak ngeri juga untuk tubuh juga teman radua. So untuk kamu yang mau kirim komentar di pagi hari ini, boleh teman radua bareng sama Linsa ya. Kamu mau kirim nya di WhatsApp boleh di 0821 8830908, atau boleh di Instagram kita di Pro2Kendari. Kita bakal bahas teman Pro2 di pagi ini, tim air dingin atau air hangat kamu kalau mandi pagi. Pagi ini kamu mandi pakai apa nih? Atau jangan-jangan kamu enggak mandi teman Pro2. Jangan sampai ya.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Nomor 2 mungkin kamu tadi sudah pilih soal air dingin. Tapi kalau misalnya yang pilih air hangat, mana? Ayo angkat tangannya. Ya, nomor 2 tenang, karena mungkin yang pilih air hangat ini pasti punya alasan juga, teman nomor 2. Karena air hangat pastinya biasanya ini kasih sensasi yang lebih menenangkan dan juga bantu tubuh terasa relax juga. Makanya banyak orang yang pilih mandi air hangat setelah beraktivitas seharian. Apalagi teman nomor 2, kalau misalnya tubuh rasanya tegang ataupun juga capek, nah mandi air hangat juga ini sering dimanfaatkan ya sebagai bagian dari rutinitas sebelum tidur. Jadi tubuh yang lebih rileks ini bisa bantu proses persiapan untuk menuju waktu istirahat, teman Pradua. Tapi yes, lagi-lagi hangat itu bukan berarti panas banget, teman Pradua. Karena kalau airnya terlalu panas, kulit ini justru bisa jadi kering dan juga iritasi. Jadi kalau misalnya setelah mandi kulit rasanya kayak, kenapa ya saya seperti habis direbus? Ya mungkin berpikir saja itu. Kalau misalnya kita kena air panas selama-lamanya, apalagi kalau misalnya kadang kita mau rendam dulu, disiram lama-lama, ya pasti ya karena memang suhunya juga, teman Pradua, mungkin airnya terlalu panas juga. Intinya adalah pilih suhu air yang nyaman. Dan menariknya juga, teman Pradua, sebenarnya kita tidak harus jadi anggota tetap ya, entah itu tim air dingin kah ataupun juga tim air hangat, karena memang kebutuhan kita bisa saja beda tergantung waktu dan juga kondisi tubuh kita, teman Pradua. Pagi hari mungkin ada yang lebih nyaman dengan air yang buat tubuh terasa lebih segar, tapi malam hari sebagian orang justru lebih nyaman dengan air hangat juga, teman Pradua, untuk bantu tubuh rileks. Jadi memang tidak ada suhu air yang paling benar untuk semua orang juga nih, teman Pradua, cuman tergantung dari kebiasaan kamu saja sih sebenarnya.

On Radio pastinya dari obrolan kita pagi ini ternyata ya mandi itu bukan sekedar yang penting kena air dan selesai ya Tuan Radio. Jadi suhu air ini bisa kasih sensasi yang berbeda juga, di mana air dingin cenderung kasih sensasi segar dan juga bantu untuk tingkatkan rasa waspada, sementara air hangat ini lebih identik dengan rasa nyaman dan juga relaksasi. Tapi yang paling penting Tuan Radio adalah sesuaikan dengan kondisi tubuh dan jangan pakai air yang terlalu ekstrim pastinya juga nih teman Radio ya, karena memang pilihannya entah karena kamu mandi air dingin ataupun mandi air hangat, setelah itu pastinya akan rasakan lebih rileks ataupun juga segar juga teman Pradua. Udah pukul 8 pagi teman Pradua, saatnya Linsa Kiri untuk topik air dingin ataupun air hangat di pagi ini. Jangan pada bertengkar ya, pokoknya teman Pradua di pagi ini, pokoknya kalau misalnya kamu mandi air dingin mungkin kamu dapatkan kesegaran, tapi mungkin di malam hari kamu butuh air hangat supaya lebih rileks dan lebih nyaman juga untuk beristirahat. So teman Pradua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Perjalanan sepeda, pastikan tetap stay terus di Prodo FM, kendari teman terbaik kamu.